0: Kak Vera lagi.
1: Kenapa sih aku terus yang disalahin? Sekali-sekali dong kamu.
0: Yaudah, kan aku udah, tapi off air nyalahinnya.
1: Iya, tapi kamu pernah dicontekin gak? Kalau tadi kan pernah nyontek nih. Pernah dicontekin gak?
0: Itu pernah juga, jadi aku tim dua-duanya.
1: Oh, tim dua-duanya. Terus kan denger-dengar teman kamu yang nyontek kamu tuh nilainya langsung nol ya?
0: Iya, langsung telur busuk nilainya.
1: Langsung remedi semua teman-temannya, teman pro dua. Tapi kalau ngomongin soal nyontek ya, karena sebagai orang yang, aku tuh jujur aku jarang banget berani nyontek. Dia takut banget. Yang tadi aku bilang, aku tuh pernah nyontek sama temanku dikasih kertas gitu kan.
0: Iya.
1: Kertasnya tuh aku buang, baru aku bilang sama dia kayak, ngomong aja pakai mulutmu gitu nah.
0: Tapi dia mau gak abis itu ngomong pakai mulut?
1: Mau, tapi kayak, apa ya, mau. Terus aku punya teman yang, dia tuh super duper baik banget. Terus, tapi ke waktu zaman selesai dari SMA, kita lulus SMA, dia kecelakaan. Dan dia udah gak ada lagi, dia baik banget, dia baik banget, sumpah baik banget. Terus kalau dengar ceritanya orang tuanya itu sedih banget karena dia itu adalah anak pertama.
0: Oh iya.
1: Adik-adiknya masih kecil semua. Dan dia itu tuh di selalu ngebantu orang tuanya gitu loh, anak baik banget. Jadi waktu itu lagi ujian kan.
0: Iya.
1: Aku belum selesai. Terus kamu tau enggak dengan baik hatinya dia tuh pura-pura lagi ngikat sepatu, terus dia liatin jawabannya ke aku. "Fer, lihat aja nah," dia bilang gitu kayak.
0: Oh iya.
1: Enggak usah, aku bilang gitu. Heeh. Aku tuh jarang mau terima contekan anaknya, serius deh.
0: Tapi sebenarnya bagus sih, karena kan nggak yang kayak, ya ada kesempatan, nyontek, gitu.
1: Iya.
0: Karena kan berawal dari kesempatan kan, biasanya kayak gitu.
1: Bener, terus kamu tau nggak, Dira dulu pernah diapain sama temanmu yang tadi kamu cerita, Dir? Ya, masa gitu aja nggak ngerti, apa sih?
0: Iya, itu, tapi jujur itu tuh kayak, Dira kan nanya rumus lah, maksudnya ini di luar ujian ya, itu nanya rumus soal MTK atau enggak fisika gitu dulu. Terus habis itu dia jawabnya kayak gitu aja enggak bisa, emang susah banget kah? Ini gampang loh. Rasanya tuh kayak ya aku enggak bakal lah mau nanya lagi sama dia.
1: Itu karena, itu mulutnya
0: kadang ngerasa gimana.
1: Kamu temenan enggak di Instagram sama tuh orang sekarang?
0: Ah enggak. Dira tuh jarang banget mutualan sama Dira kan kalau mutualan ya dari IG tuh teman dekat dulu. Nanti kalau misalnya kita udah mulai berbaur di kelas baru deh Dira mutualan juga.
1: Sama dia?
0: Sama dia itu dulu karena SMP ya, itu kan teman SMP. Jadi Dira enggak mutualan. SMP tuh Dira yang enggak megang HP gitu loh, Kak.
1: Oh iya.
0: Pas kelas 3 kalau enggak salah baru Dira mulai megang HP.
1: Kamu jadi dari SD sampai SMP tuh enggak pernah pegang HP?
0: Bukan yang enggak pernah banget, cuman tuh yang punya HP itu enggak.
1: Oh.
0: Iya, jadi dulu belum dibolehin gitu loh. Bahkan tuh Dira sebenarnya pas kelas 2 itu tuh pernah megang HP kan kayak. Tapi Bapak Dira tuh bilang ini cuman HP buat ini ya, HP dipinjemin doang ya, ini bukan HP kamu. Jadi Dira kayak, oh iya bukan HPku, jadi aku cuma pakai pas WA doang gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi ternyata itu HP buat Dira, cuman dulu dibilangnya gitu supaya gak ngerasa itu tuh punyanya Dira gitu loh.
1: Benar-benar supaya kamu tuh jangan berlebihan, karena kan tahu ya anak zaman sekarang itu kalau udah megang HP sama dunia itu akan lupa.
0: Iya benar-benar.
1: Karena fokusnya tuh main HP doang.
0: Iya, jadi gak update real life benar-benar di online aja.
1: Benar, jadi kayak hidupnya itu adalah dunia maya.
0: Bener.
1: Dunia nyatanya tuh bukan kehidupan gitu loh teman pro 2. Tapi emang bener sih kayak begitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin tadi ya soal contek menyontek, jujur kadang itu kita tuh udah belajar mati-matian terus orang tinggal nyontek doang. Apalagi kalau
0: iya,
1: ini kalau lagi ngerjain PR pagi-pagi itu biasa, terus kalau pelajarannya sulit, teman-teman aku tuh bakalan kayak lihat nah gitu. Jadi mereka nyalin pagi-pagi jawabannya kita.
0: Mereka datangnya cepet untuk nyalin kan?
1: Bener, untuk nyalin. Jadi sebelum tank masuk tuh udah nyontek. Tapi jujur ya, aku pribadi kalau aku ngelakuin kayak gitu tuh aku bakalan ngerasa menyesal dan gak enak banget sama yang aku contekin.
0: Iya benar. Kalau Dira pribadi yang pertama nyeselnya kayak kemarin loh fans masih banyak waktu, kenapa aku gak ngerjain sendiri.
1: Bener.
0: Gue bersalah sama yang dicontekin tadi.
1: Iya, aku tadi pernah loh nyontek tuh. Ya itu tadi aku bilang, aku nyontek tuh pas kelas 3 atau kelas 2, kelas 3 gitu deh. Nyontek. Jadi teman aku itu dulunya anaknya yang kayak gak pintar, dia tuh bener-bener gak pintar banget. Tiba-tiba dia tuh berubah. Bahkan kamu tau gak, setiap guru itu lagi ngajar dia bakal tidur.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Terus habis itu?
1: Iya, tidur yang bener-bener tidur pakai dia begini yang tidur.
0: Nemplokin kepala gitu.
1: Sampai dilempar sama guru aku. Terus tiba-tiba dia tuh bener-bener yang anak cowok yang males banget. Terus tiba-tiba dia berubah.
0: Oh gitu.
1: Berubah jadi anak yang pintar. Dan kamu tahu dia itu ngasih aku jawaban gitu deh fisika. Terus jadi nilai tertinggi kami berdua. Dan aku tuh dikasih jawabannya sama dia.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh berarti bener-bener berubah ya. Kayak padahal kan maksudnya kita tuh ngeliatnya dulu perasaan dia gak kayak gitu
1: iya,
0: deh.
1: Iya bener. Perasaan dia dulu kayaknya gak pinter-pinter amat deh gitu. Ternyata jadi anak yang malah pinter banget gitu. Ternyata tuh kan gak ada kata terlambat untuk belajar.
0: Bener.
1: Bahwa semua orang kalau mau belajar pasti bisa.
0: Betul-betul.
1: Jadi sebenarnya tuh kalau kata mami aku tuh orang bodoh itu gak ada. Yang ada orang males.
0: Bener.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dulu waktu aku SMP kak, aku pernah banget nolak ngasih nyontek contekan ke temanku. Kan aku tadi bilang aku dicontekin sama aku nyontek bisa dua-duanya.
1: Bener, iya. Kan terus, kamu emang bisa segalanya ya. Bisa menjadi apa aja pokoknya Dira teman berdua.
0: Aku bisa mengendalikan api dan air.
1: Oh iya, avatar. Kok enggak ada biru-biru tanda panahnya gitu di mukamu?
0: Ini tuh invisible.
1: Invisible.
0: Iya, invisible.
1: Iya. Oh, jadi panahnya emang gak terlihat, atau dikasih foundation jadi gak kelihatan panahnya.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya bener.
1: Botak berarti kepalamu, botak. Katanya avatar, gimana sih? Tapi iya, tadi tentang ini ya, apa dicontekin ya?
0: Iya, terus
1: gimana?
0: Terus habis itu tuh teman aku tuh kayak, kan temen deket ya, kan dulu tuh sebenarnya sampai sekarang aku tuh jadi orang yang gak enakan banget buat nolak orang. Tapi karena aku
1: sama
0: tuh,
1: si people pleaser.
0: Aku tuh risih banget, jadi akhirnya aku tolak kan. Terus habis itu dia tuh kayak, sebenarnya dia gak ingin sampai jauhin aku sih. Cuman habis itu dia tuh kayak, ih beneran kamu gak mau ngasih aku jawaban, please lah kan. Nanti apa namanya, nanti aku bantuin yang lain-lain. Walau sebenarnya nyatanya besok-besoknya aku juga ini contekin.
1: Iya benar, kayak alasan doang kamu.
0: Iya, terus habis itu
1: kadang tuh tapi sebel tau sama orang yang udah nyontek gak dikasih contekan dia marah.
0: Iya benar. Kalau dulu Dira kayak misal sebenarnya bukan menormalkan contekan ya, cuman dulu Dira kalau gak dikasih tuh kayak Oh ya udah deh, ya udah gitu. Gak ada yang kayak oh ya udah. Sedih tuh gak ada, cuman marah juga gak ada. Karena kan ya hak orang mau ngasih apa enggak. Terus
1: bener,
0: kita juga salah gitu minta ke mereka.
1: Bener, tapi kalau aku dulu tuh aku suka pura-pura.
0: Apa tuh, pura-pura apa?
1: Kayak pura-pura enggak ini aja, pura-pura belum selesai. Jadi aku tuh bakalan, kalau aku lagi pelit jawaban ya, karena ngerasa capek juga, kok aku udah capek-capek belajar. Logikanya ya teman perdua nih, kita udah capek-capek belajar, terus kamu dengan entengnya nyontek gitu.
0: Bener.
1: Kecuali emang kita simbiosis mutualisme.
0: Oh,
1: aku contekin kamu contekin aku, itu masih it's okay menurut aku. Enggak boleh juga ya sebenarnya nyontek. Jadi aku kalau dicontekin gitu aku bilangnya apa? Belum, kayak gitu.
0: Oh iya benar-benar.
1: Terus bisa aku sih, bakal keluar belakangan.
0: Iya.
1: Sebenarnya udah kelar atau enggak, kalau misalkan belum ada yang nyontek aku bakal keluar paling cepat. Pokoknya pilihanku cuma dua, keluar paling cepat atau keluar belakangan. Jadi kayak sebelum orang mau nyontek sama aku harus sudah kelar nih, gitu Dir.
0: Ah benar-benar bisa sih. Soalnya kalau Dira dulu seringnya keluar di pertengahan sih.
1: Nah di pertengahan itu tuh kayak rasanya apa ya? Pasti orang bakalan sempet nanya kita kayak Dir nomor 5 apa? Pasti masih kayak gitu.
0: Dulu Dira sering banget kalau mapel bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak satu kelas nih kan, kayak Dira kan kelasnya kayak Izen juga ya dulu ya. Jadi kita tuh kalau ujian di rolling dan kita tuh bakal sekelas sama adik kelas atau kakak kelas.
1: Oh iya sama.
0: Kakak juga dulu gitu.
1: Iya sama.
0: Oh udah lama dong berarti ya, gitu.
1: Iya dari dulu kayak gitu. Jadi nanti kita pasangannya sama kakak kelas kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi kayak setengah kelas tuh kayak kalau bahasa Inggris ke Dira aja. Jo, karena dia bisa nanti kayak nanti kalau misalnya MTK ke Rehan aja ya, soalnya dia bisa. Itu waktu SMP tuh. Itu tuh ada aja anomali yang ngomong gitu.
1: Oh.
0: Jadi mereka tuh udah kayak ngarepin jawaban gitu loh, Kak. Dari yang si ini, si itu, gitu.
1: Ih, sebel banget. Gak boleh kayak gitu ya teman perdua, dikurang-kurangin. Karena itu bisa ngerugiin.
0: Bener.
1: Teman kamu dirugiin pastinya. Kamu juga merugi, kenapa? Percuma dong kamu disekolahin sama orang tua, bayar mahal-mahal.
0: Iya,
1: ujung-ujungnya kamu cuma nyontek, gak mau belajar.
0: Iya, karena gak mau berusaha sama sekali.
1: Bener, kamu harus tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Aku suka sebel tuh sama yang langsung ngambek, marah. Ih.
0: Iya, itu jujur itu aneh banget sih. Karena
1: iya.
0: Karena kayak, ini tuh gimana ya aku mau mendeskripsikannya. Mungkin ini kekesalanku waktu SMP ya. Walau SMP aku juga pernah nyontek. Cuma kan mereka itu tuh malah kayak, menurut aku malah mereka yang paling sok iya jadinya.
1: Bener.
0: Mereka yang sok-sokan ngerasa, mereka tuh yang apa, playing victim
1: playing
0: lah.
1: Playing victim,
0: iya,
1: bener.
0: Padahal mereka yang salah, tapi
1: iya,
0: kita jadinya yang kelihatan
1: itu
0: salah.
1: Itu tuh liatin siapa namanya, si Dira tuh sudah dicontekin, gak mau ngasih jawaban. Lihat aja nanti dia, ih aneh.

0: ketenangan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pradua. Sekarang kita udah terhubung dengan BMKG Kota Samarinda ya, Dir. Ya,
2: Kabayat hari ini.
1: Benar, barengan sama Kabayat hari ini untuk tahu gimana sih cuaca hari ini. Kalau gitu langsung aja silakan.
3: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius, serta dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih perkiraan Bayat. Jadi udah tahu ya cuaca hari ini kayak gimana ya, Dir?
2: Iya, ternyata iya. Panas sampai sore nih.
1: Bener, pokoknya buat teman Pro 2 update terus informasi cuaca setiap hari
2: jam 8.30.
1: Yeay, kita nanti lanjut lagi teman Pro 2 masih barengan Feralino dan Dira di
2: jam 9.
1: Loh, di Spada.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: harap jangan parkir di hatiku karena aku udah ada yang punya. Asik. Dira gimana? Dira ada yang punya juga enggak nih?
1: Aduh.
0: Kenapa Dir? Kok ketawa aja Dir? Kenapa
1: bisa
0: Dir?
1: Bisa kita skip
0: Iya, takut ketahuan ya. Baru tau enggak? Bapaknya Dira ternyata lagi dengerin Pro 2. Terus sampai rumah Dira dibilangin sama orang tuanya, ternyata kamu selama ini ngebohongin ayah sama bunda ya?
1: Jung. Musik sinetron.
0: Iya, kan emang anaknya kan suka drama-drama gitu.
1: Iya, dramatis. Kalau bukan anak teater.
0: Benar sekali. Tapi kenapa ya banyak anak muda yang memilih untuk nyontek daripada belajar? Karena gampang.
1: Iya, gampang. Karena itu jalan pintas.
0: Benar, jalan pintas yang merugikan orang. Enak bener. Aja. Jadi, karena memang banyak anak-anak itu menyontek karena ada perasaan yang kayak apa ya, aku harus dapat nilai yang bagus nih, iya. Gitu. Tapi gak mau belajar.
1: Iya sih, kalau menurut aku tuh kadang ada juga yang dia gak percaya diri. Biasanya orang nyontek tuh gak percaya diri kan, karena dia merasakan. Jadi karena kayak udah sering belajar nih, tapi kok kayaknya gak menghasilkan sesuatu yang bagus ya, nilainya tuh kayak pas-pasan aja. Yaudah aku nyontek biar materinya bener-bener sama kayak yang di buku. Nah, oh gitu. itu ada perasaan yang kayak gitu.
0: Iya, sama walang ini sih. Bener, sama orang-orang yang di pikirannya tuh memenuhinya untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya.
1: Itu juga ada bener.
0: Iya kan, ada kan orang tua yang kayak, nilaimu tuh pokoknya gak boleh segini ya. Ternyata bener. Si anak kemampuannya gak bisa sampai segitunya gitu loh. Bener. Kan gak semua anak sama ya sebenarnya. Terus betul. Ada anak yang memang jago di akademik, tapi di bidang olahraganya enggak,
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya benar, kan pasti ada plus minus lah kayak.
0: Benar.
1: Gak bisa dong anak tuh bener-bener yang sesempurna itulah bahasanya.
0: Iya, karena kan gak semua anak sama ya. Selain iya, tadi bener. Tekanan orang tua, takut juga dia gagal.
1: Iya betul. Ya kan? Betul. Emang banyak faktor sih. Cuma memang ada juga yang malas sih kak.
0: Benar, emang
1: pasti ada.
0: Enggak, kalau udah malas ya ngapain nyontek ya kan?
1: Iya.
0: Terus ada juga loh orang yang emang dia tuh susah untuk memahami materi. Akhirnya milih untuk, jadi aku nyontek aja. Karena tadi emang dia ngerasa dia gak mampu. Terus dia tetap pengen mendapatkan nilai yang sebaik mungkin. Bener, gitu.
1: Bener. Tapi kalau Dira pribadi ya, Dira kan pernah tuh kayak nyiapin jawaban. Tapi sebenarnya waktu nyiapin jawaban kan kita nyatet tuh, baca buku. Itu sebenarnya udah belajar gitu loh. Jadi Dira pernah habis nulis, besoknya gak dipakai ternyata itu. Karena, udah ada nih di kepalaku. Karena tadi malam aku catatin buat nyontek, tapi gak jadi nyontek.
0: Iya.
1: Itu pengaruh gitu ternyata.
0: Benar, mungkin itu bisa dijadikan sebagai cara tips untuk belajar ya sih, menurut aku. Maksudnya kayak yang kamu nulis, otomatis kan kamu memahamin itu.
1: Benar.
0: Jadi kayak, aku ngerti, aku paham gitu. Karena sebenarnya cara belajar orang itu pasti beda-beda.
1: Betul.
0: Kalau aku tuh tipe orang yang belajar tuh harus bersuara.
1: Baca tuh harus bersuara juga berarti.
0: Iya. Kalau belajar. Tapi kalau ngebaca enggak, ngebaca mah dalam hati.
1: Siapa tahu ngebaca materinya nyaring juga.
0: Aku apa begitu bersuara? Sih dulu zaman sekolah. Emang tipe anak yang begitu. Terus kamu tau gak, aku tuh kalau ngapalin sesuatu caranya gimana?
1: Gimana?
0: Misalkan nih ya, kayak lagi ngapalin surat-surat gitu, belajar agama.
1: Oh iya.
0: Misalkan kayak kayak a'udzubillah gitu kan.
1: Iya.
0: A'u, aku mikirnya gitu.
1: Oh gitu.
0: Jubir. A'u jubirlah. Gitu, emang agak ribet sih kata teman-temanku, tapi di aku malah masuk banget.
1: Oh, jadi di works di kakak gitu.
0: Iya, works banget di aku. Jadi aku ubah. Jadi kayak kata-kata ini kata-kata yang emang ini tuh keinget banget sama aku gitu.
1: Oh, Adik Dira belajarnya gitu tuh, biasa diajarin sama Mama Dira. Jadi dia kayak coba inget kata ini aja kalau mau jawaban yang ini.
0: Iya.
1: Gitu, benar.
0: Aku kayak gitu anaknya. Jadi kayak supaya aku bisa mengingat. Cuma memang teman Pro 2 ya. Kalau kata babe aku tuh gini, jangan diingat tapi dipahamin. Karena kalau diingat kamu lupa.
1: Bener sih, kalau paham kan itu malah justru kita ingat terus karena kita paham.
0: Bener.
1: Tapi kalau sebatas ingat tuh kayak, aduh apa ya ini, karena kita gak paham tadi.
0: Bener, karena kita tadi gak paham.
1: Bener.
0: So teman Pro 2 kita tunggu gabungan kamu ya. Tapi ada yang gabungan sih udah, nanti aja kali ya dibacain ya.
1: Oke, boleh-boleh.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
5: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
2: Lah, salah abang apa, Dek?
5: Abang udah kecewain aku.
2: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
2: Ya, maafin abang ya, Dek.
5: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
2: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Hey teman Pro 2, nggak kerasa udah masuk di jam 9 pagi ya. Tapi, aku tadi rencananya sama Kak Vera mau ngebacain yang gabungan. Cuman karena Kak Veranya masih ini, jadi ya udahlah kita siaran sendiri dulu ya bareng aku. Ya walau sekarang sebenarnya lagi ditemenin Izan. By the way, tadi kita udah ngebahas tuh soal kenapa sih banyak banget murid atau siswa yang suka banget nyontek. Padahal kan kita bisa belajar ya, bahkan udah jauh-jauh hari tuh kita dikasih kesempatan untuk belajar. Cuman ya balik lagi, tadi udah aku paparin juga alasannya sama Kak Vera, banyak banget. Dan dulu ya waktu aku SMP juga deh kayaknya, yang aku bilang sama Kak Vera kalau UAS tapi nyontek itu tuh nilainya sampai gak masuk di rapot. Ya itu benar, cuman bukan yang se-nol itu juga sih nilainya, cuma ya rendah banget. Terus itu termasuk salah satu hukuman dari guru aku sih kalau SMP. Kalau SMA itu yang gong banget. Sebenarnya aku pengen banget ceritain ini ya, cuma tuh kayak ini memalukan banget. Jadi waktu SMA itu ada salah satu geng kelas 10 lah bahasanya, mereka tuh nyontek di grup chat. Entah kenapa, kan kita dulu ulangannya pakai HP ya, kayak punya aplikasi yang namanya mirip-mirip Exambro atau apalah itu. Akhirnya ternyata mereka ketahuan nyontek di grup. Jadi HP-nya tuh bisa ngebuka aplikasi WA. Padahal kan beberapa HP kita itu tuh ada yang gak bisa ngebuka WA sama sekali. Jadi kayak gak bisa buka Google, gak bisa buka WhatsApp atau aplikasi lainnya lah. Tapi ternyata mereka bisa. Akhirnya mereka diarak itu di lapangan. Itu bener-bener aku tuh kayak ih, serem banget. Jadi waktu kita lagi istirahat ujian kan, jeda gitu, pas lagi makan siang, mau ke kantin tuh, ngelihat mereka lagi dijemur di tengah lapangan. Bener-bener yang dijemur gitu, di deket yang bendera. Entah apalah yang mereka kayak mereka renungkan gitu, teman para dua. Maksud aku tuh kayak ih, kasihan banget, udah panas, terus malu lagi diliatin sama temen-temen. Kan bener-bener di tengah lapangan banget ya. Terus kalau misalnya hukuman lagi ya, kayaknya kalau SD sih menurut aku dulu SD nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Adanya pas SMP SMA doang. SMP SMA tuh menurut aku bener-bener yang strict banget, yang tadi nilainya segala di nolin lah, maksudnya bener-bener nggak dimasukin ke rapot. Terus mereka juga dijemur di lapangan. Ada juga yang mereka tuh dikeluarin dari kelas sih waktu waktu ujian. Jadi ponselnya disita. Jadi mereka tuh habis itu dipanggil sama sama guru yang jaga di ruangan. Biasa kan kalau misalnya ujian, kalau aku waktu SMA itu karena kita pakai HP, itu ada guru yang ngejaga di ruang teknis gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi kita bermasalah atau HP kita bermasalah, low bat atau segala macam, itu kita bisa minta tolong ke mereka. Jadi karena yang kayak nyontek tadi tuh mereka dikeluarin dari kelas, akhirnya mereka ujian ulang di depan guru-guru. Kan kita tuh udah enak banget ya teman pro 2. Maksudnya ujian nih ya udahlah sama teman-teman aja, enggak serem-serem banget lah bahasanya. Tapi ternyata kita disuruh ujian di depan guru-guru yang pasti kiri kanan tuh guru tuh bisa ngeliat kita depan atau bahkan belakang. Kalau kamu teman pro 2, pernah enggak sih dihukum gara-gara nyontek?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: Yes, jadi kalau ngomongin soal nyontek itu ya bisa dimaksud dengan ketidakjujuran lah ya.
1: Jelas, jelas.
0: Jelas. Eh, ini ada yang gabungan di Instagram kita. Hmm? Ada dari Likyu yang katanya gak pernah nyontek.
1: Iya. Oh, keren.
0: Tapi kamu pernah dicontekin gak? Terus ada Shita Latifa juga yang katanya tim dua-duanya.
1: Oh iya, sama dong kayak diri tadi.
0: Terus ada FR underscore here yang bilang juga kadang korban, kadang pelaku, Kak.
1: Wah. Wow. Kenal di username-nya.
0: FR here? Yeah. Siapa?
1: Teman Dira.
0: Oh, teman Dira. Oh, pantesan. Yeah. Terus kata not your friend, aku yang tukang nyontek karena seru aja, kalau ada yang mau nyontek aku pura-pura cap-cip-cup. Ih, tapi enggak apa-apa sih, ya kan? Enak banget. Ibarat terus yang sering terjadi apa, yuk?
1: Apa?
0: Yang nyontek nilainya lebih bagus daripada yang dicontek.
1: Ih, itu benar-benar Dira pernah gitu. Jadi Dira sakit hati, akhirnya besok Dira enggak nyontekin lagi.
0: Iya, karena kayak bete banget. Atau nilainya setara.
1: Ih. Oh iya benar. At least harusnya di bawah sedikit enggak sih?
0: Aku jadi merasa bersalah karena pernah nyontek.
1: Eh, tapi kakak pernah lebih tinggi emang nilainya?
0: Sama yang nyontek?
1: Iya.
0: Enggak, sama.
1: Sama yang dicontekin.
0: Tapi kan nyontek enggak full. Emang ada iya orang sih yang nyontek full apa?
1: Hah? Ada loh kadang.
0: Ada.
1: Dira enggak sih, tapi
0: nyontek full tuh, ya Allah Tuhan, jahat banget sih kamu. Nyontek full tuh bener-bener gak niat. Tolong ya.
1: Bener-bener bahasa kalau misalnya kita menurut guru Dira ya, kalau bilang itu bener-bener yang gak percaya diri banget tuh sampai bener semuanya dia nyontek.
0: Eh, kamu dulu zaman sekolah pernah gak ada momen dimana disuruh untuk ini uji ulangan tapi buka buku?
1: Ada.
0: Iya, itu seru banget sih. Ya jadi kita ulangan ya teman-teman, anak-anak ya katanya. Nah, tapi boleh buka buku, ya enggak boleh untuk buka internet. Buka buku boleh tapi buka internet enggak boleh gitu.
1: Ih. Tapi bagus sih buat baca sebenarnya. Kayak nah, tugas biasa kan.
0: Tugas biasa, kayak lebih ke ngebaca. Tapi jujur ya, dengan adanya ChatGPT zaman sekarang itu menyontek akan lebih mudah tau.
1: Iya, benar.
0: Apalagi kalau misalkan anak-anak di setiap sekolah udah megang. Kalau zaman aku dulu enggak boleh bawa HP ke sekolah.
1: Iya, Dira juga sampai SMP deh, SMA nah, udah boleh.
0: Ya kan? Tuh, anak-anak zaman sekarang tuh boleh. Makanya aku bilang, "Boleh bawa HP ke sekolah?" "Boleh, Kak. Dibawa masuk ke kelas." "Iya, Kak. Boleh." Aku dulu enggak boleh, bahkan kayak bawa HP ke sekolah tuh diem-diem gitu loh.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena HP aku pernah dicuri sama teman aku.
1: Iya, terus iya. Itu enggak dibalikin sama sekarang?
0: Ya enggak lah. Kan sampai dikumpulin satu sekolah handphone-nya.
1: Oh iya, iya.
0: Emang jago banget sih. Jadi kayak saking HP-ku kehilangan, ya pasti teman sekelas juga kan yang
1: iya, kan hafal kan sama HP
0: bener
1: kita.
0: Bener. Jadi HP-ku wah tidak ada. Jujur sedih banget. Jangan kayak gitu sama Pro 2 ya. Dari zaman sekolah aja ibaratnya kamu udah membiasakan untuk mencuri gitu. Eh, tapi kalau ngomongin soal nyontek itu emang iya, salah satu bentuk ketidakjujuran.
1: Bener.
0: Dari nyontek ujung-ujungnya nanti malah kemana? Karena ketidakjujuran itu adalah salah satu perilaku dari korupsi.
1: Ah iya, kenapa sih nge-lag?
0: Enggak, emang nge-lag terus kayaknya, Dir. Satu tambah satu?
1: Dua.
0: Agak gak nge-lag. Karena kalau muda sih 5.000 kali 100.000.
1: Ya Allah. Bukan 17 lah pastinya.
0: Ini 500 juta, gimana sih?
1: Oh iya, maaf ya, kan gak suka matematika.
0: Kok gak suka matematika?
1: Iya, kata siapa matematika ilmu menyenangkan?
0: Matematika ilmu yang menyenangkan. Tapi kamu tau gak babe aku?
1: Iya.
0: Babe aku tuh suka buatin rumus-rumus gampang ngerjain matematika.
1: Wow, ya. Itu Dira sih jadi anaknya Babe Kaferat sangat amat terbantu ya.
0: Kamu tau gak bahkan dia itu suka bikin rumus matematika.
1: Oh iya,
0: rumus
1: gak lama jadi ilmuwan.
0: Kamu tahu kan kalau kita yang ngeles-ngeles di bimbel-bimbel yang itu.
1: Ah iya, apa?
0: Yang tahu kan?
1: Yeah.
0: Yang suka memberikan rumus-rumus gampang. Nah, babi aku sering banget buat rumus-rumus gampang.
1: Oh iya.
0: Iya, bahkan dia tuh emang suka matematika. Jadi dia tuh suka yang kayak gini loh, kalau sama aku, "Ayo Fer, belajar matematika." Dan emang aku tuh dibuat untuk kata babi aku tuh gini, matematika itu tuh bikin kita jadi apa ya jatuhnya, kayak ngebuat kita tuh tertantang, tapi ketika kita bisa menyelesaikan misinya tuh kita bakalan langsung
1: puas.
0: Seneng banget,
1: puas. Ah iya, benar-benar sih.
0: Makanya jadi kalau setiap selesai ngerjain tuh enak kan, seneng kan kalau dapetkan. Iya, enak, matematika tuh menyenangkan, kata babeku gitu.
1: Betul.
0: Makanya dibilangin orang kan matematika lebih menyenangkan karena kita tuh mencari habis itu ketika dapet, wah ini nih goal gitu.

0: ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
1: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Kak Vera masuk Indonesian Idol gak sih?
1: Iya, tapi kayaknya kalau aku masuk Indonesian Idol, aku bakalan jadi juara ke ini deh.
0: Ke berapa?
1: Juara ke 1000. Loh, kok juara ke 1000?
0: Jauh banget.
1: Ngomongin percontek-contek kan tadi udah ada yang gabungan ya teman Pradua. Kamu masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Kalau mau ikut gabungan sama kita, mau langsung komentar ya kan? Boleh banget kan?
0: Iya, boleh banget.
1: Boleh banget, langsung komentar aja teman Pradua. Nah, jadi kalau ngomongin tentang ketika sekolah, iya, ketika menyontek dan menyontek tadi, kamu tuh ngerasa gak sih ketika di sekolah itu? Kalau aku sih after semua ini terjadi, aku agak nyesel pernah nyontek.
0: Jelas nyesel sih.
1: Nyeselnya aku tuh apa ya? Aku kasihan sama teman-teman aku aja sih.
0: Ah, yang dicontekin.
1: Yang dicontekin.
0: Ya udah benar.
1: Walau pick me banget sih. Walaupun emang apa maksudnya gini loh. Kesian banget mereka tuh udah belajar capek-capek, ternyata malah aku tinggal nyontek doang gitu.
0: Iya, jelas sih. Yang kayak yang kata Kak Vera juga tadi, yang pagi-pagi mereka datang. Maksudnya teman-teman ya, bukan kita. Kayak
1: pagi-pagi datang demi nyontek.
0: Iya, kan yang ngerjain misal nih, dia tadi malam ngerjain susah-susah.
1: Benar.
0: Terus dia capek, misalnya bisa tidur cepat tapi harus ngerjain tugas nih.
1: Yes.
0: Terus yang lain malah minta dong jawaban nomor ini, aku cuma nomor ini kok, enggak yang lain. Tapi yang lain ada yang semuanya tuh nyontek.
1: Benar. Bahkan tadi aku bilang sama Dira, emang ada ya orang yang nyontek itu 1 sampai 10.
0: Sumpah itu ada.
1: Ternyata ada, dan ya Allah, itu kamu enggak niat banget belajar, dan kamu yang menyontekkan temanmu itu ya teman Pro 2, menurut aku jangan deh. Jangan mau dicontek-contekin kayak gitu. Karena banyak banget hal yang harus kita pelajarin ya.
0: Bener.
1: Karena sesimpel dari korupsi itu adalah sesimpel kita gak jujur aja itu udah masuknya ke korupsi.
0: Betul, betul. Karena kan korupsi itu kayak kita nih adalah orang yang berintegritas gak?
1: Iya.
0: Kayak kan integritas tuh selaras sama omongannya tuh.
1: Bener.
0: Kita apa yang kita lakuin, yang kita omongin.
1: Bener. Dan kalau bisa itu tuh udah dididik sejak kecil.
0: Bener,
1: bahwa
0: betul-betul
1: korupsi tuh gak boleh loh gitu.
0: Iya.
1: Jadi ibaratnya kayak dari SD aja kamu udah belajar nyontek nih, gimana gedenya nanti. Berarti kan kamu menormalisasikan hal yang gak ini ya,
0: yang gak baik pastinya.
1: Gak baik yang pastinya teman Pro 2. Nyontek itu kan ibaratnya kamu tuh mengambil, itu mengambil apa ya, itu
0: gini,
1: tugas yang dia kerjain itu haknya dia kan ya?
0: Iya.
1: Punyanya dia ya? Kamu ngambil punya orang.
0: Nah iya, jadi aku tuh jadi keinget apa ya? Tadi kita udah ngomongin gak sih nilai yang kita dapatkan tuh bukan punya kita karena kita tadi nyontek.
1: Bener.
0: Jadi hasil yang kita punya tuh sebenarnya itu bukan punya kita.
1: Bener.
0: Kita curi punya orang gitu.
1: Iya.
0: Loh.
1: Jadi kamu menguntungkan diri mencari keuntungan dan merugikan orang lain.
0: Bener.
1: Orang lain dirugiin dong. Kadang kan malah ada kan orang yang nyontek itu niat dia bakalan cari jawaban dari si A B C gitu,
0: iya,
1: nanti digabungin.
0: Betul, betul.
1: Terus nilainya dia yang malah sempurna, terus dia tetap happy. Jujur, aku aja bahkan ya, walaupun tadi teman Pro 2 ya, nggak terlalu banyak ketika nyontek zaman sekolah dulu. Aku menyesal tau, karena kayak, aduh, harusnya aku nggak bangga dengan nilai yang aku dapat, karena setidaknya ada campur tangannya orang di dalam sini.
0: Bener. Karena ya kayak tadi, kayak berarti nilai kita nih gak sepenuhnya punya kita kan.
1: Bener, gak sepenuhnya punya kita. Jadi jangan merasa bangga yang kayak, ih nilaiku lo bagus, nilaimu bagus tapi kamu isinya nyontek semua ya, kayak gimana. Tapi kalau ngomongin soal ini ya, contek menyontek zaman dulu sekolah, temanku tuh ada yang ngerasa marah gak dicontekin, tapi ketika udah dicontekin nilainya bagus, dia kayak ngerasa nilaiku lo bagus.
0: Oh iya.
1: Iya. Dulu aku pernah juga punya pengalaman zaman SD.
0: Iya.
1: Terus gak yang pinter-pinter banget sih aku nih ya. Cuman aku tuh dikumpulin sama guruku. Terus dibilangin gini, nanti ujian nasional tolong temannya dikasih tahu jawabannya apa.
0: Hah?
1: Jadi kita tuh yang anak-anak yang otaknya lumayan lah. Aku gak mau bilang pinter, sok pinteran kalau ngomong diri sendiri pinter ya. Jadi dikumpulin tuh dia. Terus diginiin, nanti tolong ya, ketika ujian nasional temannya dibantu jawabannya apa.
0: Oh itu sih.
1: Digituin, itu aku inget banget kami bertujuh dikumpulin.
0: Tapi menurut aku itu jadinya bibit untuk mencoba gak jujur lagi sih.
1: Iya, yes, benar. Karena apa?
0: Karena didukung langsung.
1: Iya, sekolahku itu kayaknya dia takut kalau misalkan nilai siswanya ini sampai jeblok gitu loh, sampai dapat nilai yang jelek.
0: Paham.
1: Jadi daripada nilainya jelek, mending dia korbanin nih siswanya. Jatuhnya apa ya kalau udah kayak gitu? Ya makin malas belajar dong yang lain.
0: Iya benar, apalagi sekelas UN loh. Menurut Dira, dulu pas SD kan masih UN ya kita ya.
1: Yes.
0: UN tuh kayak benar-benar.
1: Kamu emang SMA gitu. Sempet nggak dapet UN?
0: Dira nggak SMP bahkan nggak kan ya?
2: Enggak.
1: Dari SMP udah nggak, SD doang.
0: SMP udah
1: nggak. SD, SMP, SMA. SMA tuh aku udah dapet yang paketnya yang A, B, C, D, E itu loh.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi sekelas itu tuh kan isinya cuma 20 ya, 5, 5, 5, 5, tuh A, B, C, D, E, terus A, B, C, D, E-nya di mix, terus soalnya beda semua juga A, B, C, D, E-nya.
0: Oh iya, Pokoknya itu UN terakhir SD.
1: Iya, jadi kayak itu aku jujur kayak kok gini banget sih? Kok kayak nguntungin orang kok aku dikecewain gitu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, semangat banget, Dir.
1: Iya kan, walau udah mau
0: pagi. Walau nggak ada yang nyemangatin ya. Loh, loh, ada yang nyemangatin.
1: Tiba-tiba banget.
0: Tiba-tiba sekali. Tapi teman pro 2 ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang ketika kembali ke masa sekolah, ada nggak sih yang pengen kamu ubah?
1: Kalau Dira sih yang pengen diubah apa ya? Kalau kayak
0: mau jadi catwoman katanya ya.
1: Kalau soal yang contek menyontek sih pasti maunya nggak menyontek lagi ya, itu pasti. Tapi kalau yang lain apa ya? Ini sih Dira nggak pengen telat lagi ke sekolah.
0: tapi kayaknya ya aku juga lagi. Aku tuh ratunya telat banget tau. Bahkan itu kayak nggak tahu diri banget aku ini. Jadi Dira, aku itu selalu diantar jemput sama teman aku.
1: Okay.
0: Dan teman aku tuh selalu nunggu, kayak misalkan namanya orang tuh ikut sama orang lain ya harusnya tahu diri, harusnya tuh udah prepare duluan gitu. Yeah. Jadi orang ini ketika ngejemput udah langsung tinggal naik aja. Aku tidak dong.
1: Oh iya. Yeah.
0: Enggak, aku
1: jadi,
0: malah
1: teman dia kan nungguin.
0: Iya, teman aku malah nungguin. Oh. Gitu. Jadi kayak yang enggak tahu diri banget si Veranino ini ternyata ya. Ada yang gitu enggak? Kalau aku gitu.
1: Soalnya Dira kayak apa namanya? Dira
0: kamu udah sama naik motor emang?
1: Udah.
0: Oh, aku
1: tapi
0: belum.
1: Kelas 2.
0: Oh, aku belum karena aku lulus sekolah aja itu aku baru 17.
1: Oh iya, muda
0: jadi
1: banget.
0: Jadi lulus tuh 17, baru masuk 17.
1: Oh, jadi
0: April kan? Jadi kayak April tuh aku 16 tahun berapa bulan gitu loh.
1: Hah?
0: Baru mau tewek 17 tahun.
1: Murah. Hah, murah, muda
0: iya,
1: banget.
0: 2012 kan?
1: Iya. Kakak lulusnya tahun berapa sih? 2012.
0: Oh, enggak, Deng. Aku 17.
1: Lulusnya.
0: Iya, 17 tahun. Iya, benar-benar 17 tahun
1: 17
0: lulusnya.
1: 17 tahun.
0: Benar, ha, 17 tahun.
1: Jadi Dira dulu aja waktu kelas 10 kan 15 tahun ya. Lulusnya nanti 18 tahun lah. Terus ada guru tuh yang bilang, "Hah, kamu 15 tahun udah SMA." Kayak, "Hah, emang kenapa? Emang salah ya umurnya?"
0: Oh, kamu 15 tahun SMA.
1: Iya, kelas 10.
0: Aku dulu 14.
1: Nah, kan kakak di bawah Dira setahun kan, jadi anggapannya gitu kalau.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Kan.
0: Oh, berarti, jadi anggapnya muda ya.
1: Iya, karena kan itu Kak, waktu itu udah yang 7 tahun kalau SD.
0: Oh, zaman kan aku 6 tahun.
1: Iya, jadi juga 6 tahun.
0: Iya, zaman aku tuh 6 tahun, tapi aku masuknya tuh umur 4 tahun berapa bulan? 4 tahun 11 bulan apa enggak salah?
1: Kurang dari 5 tahun ya?
0: Iya, kurang dikit aja gitu.
1: Terus sih SD.
0: Jujur ya, dulu itu aku tuh enggak mau ini Dira, aku enggak mau masuk TK lagi. Terus kayak aku maunya SD dan umur aku tuh belum cukup. Jadi mami aku tuh kayak dulu masih bisa nitipin yang kayak gini loh. Bu, boleh gak anak saya ikut sekolah, ikut belajar? Umurnya memang gak pas.
1: Iya.
0: Tapi nanti gak usah dinaikin aja kelasnya. Gak usah dia naik kelas, gak apa-apa. Kalau dia emang gak mampu gitu. Ternyata aku mampu, jadi aku naik kelas.
1: Oh gitu.
0: So, aku masih ingat banget tetangga ya, aku giniin aku tahu.
1: Apa itu?
0: Tuh, liatin Vera nanti kalau gede pasti dia blow on. Soalnya umur segitu udah SD. Itu kan kecepatan belajar, kasihan anak umur segitu udah dipaksa belajar. Padahal itu dari akunya sendiri yang memaksa orang tuaku untuk aku pengen masuk SD gitu.
1: Kenapa sih orang-orang ngomongnya jahat banget?
0: Bener,
1: gitu.
0: Ya emang gitu ya. Kadang tuh orang yang merasa dirinya jahat itu malah suka merasa orang lain yang jahat.
1: Iya kan, lagi-lagi playing victim.
0: Iya, tapi wajar lah ya, gak apa-apa teman pro 2. Manusia itu beragam karakternya, sifatnya, bentuknya juga beragam. Kak Vera endut, Dira langsing, ya kan? Ijan keriting, Kak Vera rambutnya sama Dira lurus,
1: iya,
0: kan gitu
1: lurus.
0: Ibaratnya kan macam-macam ya karakternya orang. Beda-beda gitu loh. Tapi kalau ditanya ada yang mau diubah, aku jujur kayak gak pengen ada yang kuubah sih. Semuanya jadi pembelajaran buat aku.
1: Ah, bener sih, bener-bener.
0: Karena dari zaman SD, SMP, SMA, aku tuh di SMA tuh main banget anaknya.
1: Oh iya.
0: Udah mulai main banget.

0: misalkan kayak 90 terus yang karena KKM-nya 80 kan jadi nilainya bagus semua di sekolahan.
1: Iya lagi. Iya,
0: kecuali harusnya. KKM-nya 60.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Baru tuh, tapi menurut aku emang kalau enggak salah ya, semakin favorit satu sekolah, standar KKM nilainya itu semakin tinggi.
1: Bener sih, kan beda standar ya, beda sekolah.
0: Bener, tapi kalau aku tadi sih pribadi Dira, gak ada yang, kalau aku sendiri gak ada yang pengen aku ubah, karena itu semua pelajaran buat aku. Mungkin ketika kalau aku gak mengalami itu semua, aku gak bakal belajar.
1: Iya,
0: kayak
1: sih,
0: gini
1: bener-bener.
0: Deh, aku pernah ngalami nyontek dan sekarang aku menyesalnya. Aku anggap itu penyesalan itu sebagai perubahan buat aku. Jadi aku tidak akan melakukan hal itu gitu.
1: Tapi emang versi diri kita sekarang tuh kayak apa ya, itu tuh kumpulan kita yang di masa lalu gitu kan. Kayak kita udah apa,
0: doa-doa kita di masa lalu yang sekarang akhirnya kejadian nih, terbentuklah kita yang sekarang gitu ya.
1: Iya, kenapa sih nyampeinnya bingung banget.
0: Gak apa-apa, emang biasa kan banyak cewek bingung. Ya udah tuh, pemerah dua udah kelar barengan sama Veranino
1: dan juga Dira.
0: Dan thank you banget buat Izan yang udah nemenin kita jadi PA hari ini. Habis ini akan ada suara siar lainnya yang bakal temenin kamu. Jadi buat yang pengen request lagu, silahkan. Dilarang loh.
1: Hah? Kok dilarang? Apa yang silahkan?
0: Oh iya, silahkan banget.

0: Rai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti belulu buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 5 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Selandia Baru mengumumkan pada hari Selasa peningkatan pendanaan dan dukungan untuk perikanan Pasifik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dari tuna dan memperkuat upaya keberlanjutan regional. Kawasan Pasifik memasok lebih dari setengah tuna yang diperdagangkan di dunia, namun tidak selalu menerima keuntungan yang adil, tutur Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam sebuah pernyataan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga, di mana Chelsea resmi mengumumkan perekrutan bek kanan tim nasional Italia Marco Palestra dari klub Serie A Atalanta pada Kamis waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2033 dan menjadi rekrutan pertama era pelatih baru Xabi Alonso di Stamford Bridge. Informasi terakhir, teman Pro 2, mantan rekan Meloni di grup K-pop Secret Number di Takarang menulis lirik bahasa Indonesia untuk lagu tunggal single bertajuk Unconditional Indonesia Fur. Lagu Unconditional yang sebelumnya terdapat dalam single debut solo Meloni, Rizky Rizky, dirilis dalam bahasa Indonesia oleh penyanyi solo yang kini dinaungi oleh Universal Music Japan pada 1 Juli 2026. Demikian info Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan Siar Jalan MI Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat siang, maksud aku selamat pagi teman Pro 2, karena kan sekarang masih jam 10 ya Mas. Dan sekarang tuh barengan sama Cindy di Pro 2 Hits List. Pastinya kalau di Pro 2 Hits List, tidak lain dan tidak bukan, aku pasti bakal ngajakin kamu buat request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara. Tapi anyway, sebelum request, aku mau nanya dulu kabar kamu gimana nih teman Pro 2 di hari Kamis ini. Apakah udah ada yang mulai persiapan mau masuk kuliah kah? Atau mungkin ada yang masih masih libur ini masih panjang, masihlah bisa kayak buat berleha-leha dan semacamnya, nikmatin waktu lah teman Pro 2 ya. Nah, tapi barengan sama Cindy di sini, pastinya buat kamu yang pengen request lagu, teman Pro 2 bakal aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Bisa ping-ping aku tuh teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau ke Instagram kita teman Pro 2. Barusan banget aku habis bikin di Instagram story-nya di @rriprodua_samarinda. Buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja isi di question box-nya, kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa gitu. Dan juga bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2, aku bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam berapa? Bener, jam 12. Dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

Anyways, teman Pro 2, aku lihat-lihat nih di Instagram story-nya @rripro2samarinda, banyak banget udah yang gabungan juga. Jadi mungkin aku bakal mulai bacain dulu satu persatu karena berhubung buat yang request lagu nih masih barengan sama Cindy. Jadi katanya nih, "Hai Kak Cindy, request di ujung minggu by Mesahira." Terima kasih. Ini dari Tania Yashika. Halo juga Tania, makasih juga nih. Aku udah masukin di dalam playlist dan habis ini bakal aku puterin lagunya di ujung minggu, Mesahira. Tapi anyways, gak cuma Tania doang nih yang request lagu yang sama. Ini juga ada dari April titik SHD Rick Lago. Ada-ada aja ya. Ya sebenarnya aku juga ngetik begitu sih ya, teman Pro 2. Request lagu di ujung minggu, Mesahira Kak. Oke, langsung aja aku puterin. Terus juga lanjut nih teman Pro 2, ada juga nih tadi yang kepengen request lagunya Kak Cindy. I mau lagunya Asikila, maksudnya Nakila kali ya, Nakila, Jamesy dan Tensi yang kasih aba-aba. Ini dari Nur Azizah G023. Jadi langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya khusus buat kamu. Dan buat yang lain yang belum request, tenang aja, bakal masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Jadi pastinya teman Pro 2, request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya, biar nanti bisa masuk juga tuh di chart top 20. Biar nanti lagunya up to the up, up, up, nggak, bukan down to the down, down, down.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Balik lagi barengan sama Cindy, teman Pro 2 di Pro 2 Hits List kali ini, di mana aku bakal menemani kamu buat yang pengen request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara. Dan anyway teman Pro 2, kita langsung balik lagi ya di Instagram Story juga. Udah bukan lumayan banyak lagi, tapi emang banyak banget ini yang gabungan. Kali ini teman Pro 2 ada yang kepengen request lagunya Nabila Taqiyah, teman Pro 2, yaitu lagunya Cegil. Terus juga ini ada lagi nih sama dari Zania juga, yo izin request lagu Cegil Nabila Taqiyah, terus juga Jagat Rasa Samuel Cipta. Jadi langsung aja teman Pro 2 aku puterin khusus buat kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
5: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
4: Tuh kan, dengerin.

0: Dan ini yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
5: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

dan juga Roni Parulian, teman Pro 2. Lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng, walaupun siang ini aku lihat udah mulai apa ya, kayak udah mulai agak berawan. Dan juga buat aku nih teman Pro 2 pribadi, pengen ngasih tahu kamu juga di hati-hati di jalan juga, jangan ngebut-ngebut gitu teman Pro 2. Iya, alias slow-slow aja kita, yang penting adalah selamat sampai tujuan. Masih barengan sama Cindy di sini, dan aku bakal nemenin kamu di Pro 2 His List, dan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi di mana aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. So, buat kamu nih teman Pro 2 yang masih belum request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa langsung ping-ping aku tuh teman Pro 2 di WhatsApp-nya kita di 08125848785, atau ke Instagram kita, lebih tepatnya di Instagram Story gitu ya. Karena aku habis ada bikin question box teman Pro 2, jadi kamu bisa langsung request lagu kamu dan kasih tahu aku gitu ya, judul lagu sama nama penyanyinya siapa, di Instagram kita di @rriPro2Samarinda. Dan juga teman Pro 2 bisa banget gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Dan anyways, ini juga udah lumayan banyak banget ternyata ya yang gabungan di Instagram Story kita teman Pro 2. Tadi aku juga ada ngeliat tuh, ada yang pengen request lagunya Liodra, terus judulnya adalah Pura-Pura dari Zatia Vinovic. Dan juga sorry agak keselak gitu teman Pro 2 ya. Lanjut nih, ada juga yang lumayan banyak request lagu terbarunya dari Nicky Becker gitu ya cara ngomongnya. Nicky Becker dan juga Andi Rianto teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Sumpah Mati. Jadi langsung aja aku puterin khusus buat kamu. Yang lain yang belum request, langsung aja teman Pro 2 ping-ping aku, dan ini dia lagunya buat kamu.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Hasyu dari Salma Salsabila, teman Pro 2, lagu yang juga lumayan banyak di request dari teman-teman yang lagi dengerin, alias yang kepengen request lagu di Pro 2 Hits List. Dan juga ini bisa aku bilang bukan panggilan terakhir, tapi juga karena sebentar lagi kita kan mau masuk ke jam 12 siang nih ya teman Pro 2. So masih ada waktu nih sekitar 20 menit ya buat aku menemani kamu di Pro 2 Hits List. Dan pastinya teman Pro 2, jangan lupa untuk request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya, biar nanti bisa up juga tuh di chart top 20. Anyways teman Pro 2, kan aku tuh akhir-akhir ini lagi rame banget ya dengan lagu terbarunya Tulus yang si Teh Hijau itu. Nah jadi tuh kamu udah dengerin belum sih? Kalau aku udah dengerin, tapi memang ya si lagu Tulus yang itu tuh bikin kita buat lebih berdamai dengan yang namanya hampa. Kata aku sih ya, kalau kamu belum dengerin, langsung dengerin lagu terbarunya Tulus. Dan itu tuh dia apa ya, announce-nya alias pengumumannya tuh kan gak jauh-jauh banget ya, alias cukup dadakan gitu teman Pro 2. Jadi pas aku lagi buka timeline nih, nge-scroll, dia bilang Tulus bakal rilis lagu terbaru di tengah malam. Langsung tuh pas aku cek kan dengan cover si ijo-ijonya, dan si Tulusnya tuh ngadep belakang tapi kayak macam siluet gitu. Ya khas Tulus banget teman Pro 2. Tapi menurut aku ya, kalau si lagu Tulus yang terbaru ini kayak ngajarin kita memang lebih ke upset penerimaan gitulah ya. Jadi by the way teman Pro 2, masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Dan ini selanjutnya kita bakal dengerin salah satu lagu dari K-pop teman Pro 2, yaitu adalah Seventeen, Thunder.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Panggilan terakhir buat kamu teman Pro 2 yang belum requestan lagu, alias yang belum kepengen diputarin di lagunya apa, apa sih maksudnya? Alias maksudnya yang belum kasih tahu aku pengen diputarin apa lagunya. Karena berhubung udah mau kita merapat ke jam 12 siang teman Pro 2, kalau misalkan ada yang kelewat atau mungkin belum sempat aku putar, jangan khawatir karena juga masih bakal ada Pro 2 Hit List di edisi berikutnya, alias kita tuh bakal ada di setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2, alias

0: Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah.

0: dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Berapa di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, masih barengan sama Cindy di sini ya, alias kita udah memasuki ke segmen santai siang, dimana di siang-siang begini biasanya perut itu udah mulai pada kerucukan gitu ya, cacing-cacing di perut. Mau nyanyi malahan teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalkan siang gini kayaknya gak afdol banget kalau aku gak ngebahas soal makanan, sekaligus mungkin bisa jadi rekomendasi kamu siang ini kepengen makan apa gitu teman Pro 2. Tapi kali ini di santai siang edisi hari Kamis teman Pro 2, di tanggal awal Juli banget, dimana kan ini mungkin udah ada beberapa teman-teman yang kerja lagi udah pada gajian, atau mungkin udah seret. Oh, jangan dong ya teman Pro 2. Nah, untuk hari ini kita spesial ngomongin soal Korean food. Nah, jadi siapa yang udah pernah cobain si makanan Korea ini tuh teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan, enggak sih, kayaknya sampai di jam 12.30 aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal berbagai rekomendasi kuliner, terutama untuk makanan Korea nih, dimana nanti pas di jam 12.30-an kita bakal mengundang salah satu narsum, yaitu dari UMKM lokal teman Pro 2, yang ngejual salah satu makanan Korea yang populer, yaitu adalah gimbap. Tapi kali ini aku mau kenalin ke kamu dulu soal si Ojingo Tongwi. Jadi ini adalah, kalau misalkan bahasa keren alias bahasa Indonesianya sih, cumi bakar pedas tuh. Jadi buat kamu nih pecinta cumi, mana nih suaranya? Kalau aku sih jujur, aku suka banget sih sama si cumi-cumi ini. Apalagi cumi ini kan emang enak banget dimasak apapun. Jadi bisa digoreng atau dibakar. Dan juga salah satu hidangan Korea berbahan dasar cumi, ya tadi tuh yang aku sebut namanya adalah Ojingo Tongwi. Nah, jadi rasanya itu pastinya nggak perlu diragukan lagi lah ya teman Pro 2, dimana pasti rasanya itu nyus alias lembut di dalam. Untuk presentasinya juga menarik banget nih teman Pro 2. Kalau kamu ngelihat si Ojingo Tongwi ini, dia bentuknya itu kayak ya cumi, tapi kayak bentuk dililit-lilit. Terus tuh di atasnya ada kayak semacam ditaburi, nggak maksudnya diselimuti sama saus merah gitu, sama ada semacam potongan dari daun bawang gitu. Jadi kayaknya ini bakal enak banget. Dan masih ada lagi beberapa rekomendasi kuliner dari makanan Korea yang bakal aku kenalin ke kamu. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Anyways, teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih ya, aku juga mau ngingatin ke kamu semua kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya tepat di jam 12:19 waktu Indonesia Tengah. Jadi mumpung sambil sekarang lagi isyoma nih alias istirahat sholat ma sholat alias sholat dan juga makan, jadi aku pribadi teman Pro 2 pengen juga ngucapin ke kamu selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. So langsung aja teman Pro 2, tadi sempat kelewat sedikit ini lagunya dari Not a Happenstance Master dari Raihan Nurfit Agatha Priscilia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

So teman Pro 2, dari aku pribadi juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan setelah ini teman Pro 2, aku juga pengen ngasih tahu kamu kalau kita bakal kedatangan narasumber nih spesial banget ngomongin soal makanan Korea. Siapa apalagi kalau misalkan kamu pecinta K-pop gitu ya, mungkin kamu bakal gak familiar banget sama makanan satu ini. Apalagi kan menurut aku ini juga harus disesuaikan juga gitu sama lidahnya orang Samarinda. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2, dia dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya seperti yang udah aku janjikan nih, kalau kali ini kita bakal kedatangan langsung nih narasumber alias tamu yang mengolah makanan Korea gitu ya. Karena santai siang kali ini edisi pemberdayaan UMKM juga. Dan sekarang di depan aku teman Pro 2 ada Kak Tias. Halo Kak Tias.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak Cindy.
0: Iya alhamdulillah baik. Berarti by the way teman Pro 2, Kak Tias ini adalah salah satu owner, bukan salah satu atau sekarang
1: sendiri,
0: sendiri tuh ya. Teman Pro 2 owner dari, ada namanya itu adalah Kiumi Food, benar ya, ya?
1: Banget.
0: Nah jadi kita bakal kenalan lebih lanjut sebenarnya Kiumi Food ini apa, terus tuh juga dia jual makanan apa gitu teman Pro 2. Nah sekarang kalau untuk sekarang Kak Tia sendiri, boleh nih diceritain Kiumi Food ini sebenarnya UMKM atau usaha di bidang apa dan udah berapa lama berjalan? Boleh silakan Kak.
1: Kalau Kiumi Food sendiri sih dari di bidang makanan, khususnya makanan Korea Kak, kayak kimbap, daganjang, dakbas seperti itu. Berdirinya dari kapan? Kayaknya dari 2018 tuh saya udah jualan, tapi belum khusus untuk makanan Korea. Makanan Koreanya ini dari tahun sebelum COVID kalau nggak salah itu kan.
0: Oke, berarti tahun 2019
1: kan? Iya, sekitaran segitu. Awal itu iseng-iseng aja kan, aku suka makan kuliner-kulineran gitu, makanan Korea. Tapi kayak kurang cocok gitu di lidahku Kak. Jadi aku cobalah bikin-bikin sendiri, cari resepnya sendiri gitu. Ternyata enak, saya cobalah untuk ke teman-teman, ternyata enak. Jadi teman-teman tuh kayak jual aja gitu. Akhirnya saya jual, ternyata banyak yang suka. Jadi sampai sekarang kayak gitu.
0: Oke, waktu itu makanan yang pertama kali diolah itu atau dicobain itu apa tuh Kak di Kiumi Food?
1: Oh, kalau Kiumi Food ini bukan makanan Korea sih Kak, kayak fire chicken.
0: Fire chicken.
1: Itu juga best seller banget. Kemudian saya coba nih sama kimbap, bikin kimbap. Nah, saya buat rasain ke teman, ternyata enak. Jadi saya coba kombinasikan. Kemudian saya coba lagi kan, saya suka lihat nonton drakor sama variety show gitu.
0: Oh, variety show ya.
1: Lihat tteokbokki itu kayak enak banget gitu kan.
0: Emang enak sih kelihatannya.
1: Iya, saya cobalah bikin, ternyata enak juga. Akhirnya saya jual lah. Baru tuh cuma kayak tteokbokki sama kimbap aja.
0: Okay.
1: Kemudian saya tambah-tambah kayak daganjang, dakbal. Ternyata orang-orang pada suka semua juga tuh. Jadi akhirnya saya jual tuh banyak kayak gitu.
0: Nah ini dia Kak yang bikin aku menarik perhatian itu. Karena aku udah ngeliat tuh di salah satu menunya itu ada ngomongin soal daganjang sama dambal ya?
1: Dakbal.
0: Oh dakbal, dakbal. Nah tapi tuh dia tuh tulisannya sama-sama kimbap. Nah dari perbedaannya tuh dari daganjang sama dakbal.
1: Iya.
0: Itu apa Kak, boleh silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dakbal itu dia ceker Kak, ceker tapi enggak ada tulangnya. Jadi kita makannya langsung enak kan, enggak perlu belepotan tangan segala macam, langsung makan. Kemudian untuk daganjang itu dia ayam. Ayam itu kan saya goreng crispy. Kemudian untuk bumbunya itu sama pakai bahan dasar yang Korea itu gochujang.
0: Gochujang.
1: Khasnya dari Korea itu kan pasti dia pakai gochujang. Kemudian sama bahan-bahan yang lainnya.
0: Okay.
1: Jadi perbedaannya itu ceker dan ayam.
0: Tapi Kak, kan karena berarti ada beberapa yang kayak menunya itu yang memang harus pakai yang dari Korea gitu kan, gochujang. Susah gak sih nyari bahan-bahannya gitu?
1: Kadang susah Kak. Jadi biasanya saya tuh yang paling susah tuh gochujang itu sama nori. Pernah sampai kosong kan. Akhirnya saya gak jualan karena pernah coba pakai merek lain itu nggak sama rasanya. Jadi saya sendiri kan kayak nyobain kok nggak enak gitu, jadi takutnya customer kecewa. Jadi biasanya kayak sering sih nggak jualan karena bahan-bahannya tuh susah didapat kayak gitu.
0: Oke. Nah berarti kalau untuk kimbapnya dari Kiumi Food sendiri nih Kak Tias, berarti udah ada kayak modifikasi gitu Kak, kan karena kalau untuk kimbapnya dari Korea mungkin ada sedikit perbedaan gitu sama lidahnya kita. Kalau misalkan yang bikin membedakan kimbapnya Kiumi Food sama kimbapnya yang lain gimana tuh Kak?
1: Kalau dari saya sih gimana ya? Menurut saya lebih berasa kali ya. Kalau karena nasinya itu saya bumbuin dulu. Jadi
0: bumbuin.
1: Tidak hambar, tidak hambar. Kemudian dari isiannya juga kan ada bumbu-bumbunya juga. Jadi ketika dimakan itu kayak bercampurnya tuh balance gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pakai yang kayak gini enggak sih Kak? Kan kalau kulit ada kimbap gitu, kalau misalkan udah di roll baru kan ada kayak dikasih minyak apa gitu
1: minyak
0: di atasnya.
1: Wijen gitu ya. Iya, bisa juga biar dia tampilnya cantik
0: kan,
1: dikasih biji wijen gitu kan.
0: Cantik banget.
1: Ketika di plating gitu.
0: Iya, nah Kak, tapi kali ini aku juga masih mau nanya, mm-hmm. kalau untuk Kiyomi Food sendiri, salah satu menu andalan atau mungkin kayak best sellernya itu apa tuh Kak?
1: Daganjong sama kimbap belly, jadi di mix gitu kan dalam satu porsi itu daganjong dan kimbap belly. Sama duck bowl juga best seller, jadi dua itu best seller banget sih Kak.
0: Best seller banget gitu. Tapi boleh tahu nih Kak untuk prosesnya sendiri, kan kalau kulit mirip kayak sushi gitu ya, harus kayak di roll-roll gitu, susah gak sih Kak?
1: Awalnya tuh susah sih Kak, pertama kali tuh kayak masih berantakan, gak padet. Tapi kan karena kita sering buat jadinya lebih mudah. Untuk bahan-bahannya juga saya siapkan itu udah matang semua, jadi ketika ada orderan langsung dibuat aja, jadi gak butuh waktu yang lama.
0: Gitu. Oke, berarti ini bisa pesen kayak request gitu Kak? Atau dia tuh bentuknya frozen gitu Kak?
1: Fresh semua Kak, fresh jadi semua. Bisa request. Kadang ada yang gak suka makan sayur, jadi sayurnya kayak wortel, seladanya tuh dihilangkan. Jadi misalkan dia pesan kimbap belly, cuma mau bellynya aja sama nasi, bisa.
0: Oh gitu,
1: gitu. Kalau gak mau pakai, kan ada sosisnya saya di dalam, misalkan gak bisa makan sosis, bisa dihilangkan, kayak gitu.
0: Oke, nah ngomongin masih soal kimbap nih Kak, karena kan emang ini salah satu produk best sellernya juga ya, betul. Si kimbap ini. Kalau untuk kayak ngejaga gulungannya sendiri pernah gak sih Kak? Kan itu kan nori ya.
1: Iya
0: betul. Pak pernah kayak kelupas norinya pas diputer gitu-gitu, susah banget kayak atau
1: pernah
0: gimana
1: Kak? Pernah sih Kak, itu kayak gak pakai merek yang biasanya, jadi dia tuh kayak ada bolong-bolong gitu Kak. Nah kayak gitu, jadi harus dilapis dua gitu biar gak no. Itu posisinya waktu nori yang biasa saya pakai itu kosong, biasa kayak gitu. Ada banget kayak gitu, sering sih.
0: Iya lagi. Nah tapi Kak, sekarang kita kan ngomongin soal makanan menu lainnya nih, betul. Karena aku ada ngeliat ternyata dari Kiyomi Food juga ada jual makanan Indonesia nih.
1: Iya betul, itu baru banget Kak.
0: Oh baru banget.
1: Iya.
0: Nih kalau aku lihat tadi tuh ada ini juga teman Pro 2 kayak ntar lo. Oh ini kayak ayam goreng bawang putih, ayam goreng lalapan, itu bikin sendiri Kak?
1: Iya bikin sendiri juga.
0: Oke. Bahkan ada yang kayak batagor.
1: Iya benar, bikin sendiri juga.
0: Tapi kalau untuk kayak makanan yang dari Indonesianya sendiri, yang biasanya yang paling sering dipesan itu yang mana Kak?
1: Karena ini baru banget sih Kak, baru dua hari, baru minggu kemarin.
0: Oh baru minggu kemarin.
1: Saya launching itu soalnya kemarin sih yang banyak juga yang beli itu yang bawang putih, ayam goreng bawang putih.
0: Ayam goreng bawang putih.
1: Iya itu yang best seller sih kemarin beberapa hari.
0: Oke, nah sekarang juga aku tuh mau nanya Kak, karena kan tadi tuh juga ngomongin soal lidah juga nih ya. Dimana kan ada perbedaan juga nih antara maksudnya memang kayak makanan Korea maupun sama lidah kita sendiri. Ada maksudnya respon yang diterima setelah tadi kayak Kak Tias cobain, itu gimana respon dari teman-teman atau mungkin pelanggan gitu Kak?
1: Positif semua sih Kak, dari testimoninya tuh pada suka semua, bahkan kayak repeat order gitu. Jadi banyak sih pelanggan yang udah lama itu pelanggan tetap, jadi masih beli sampai sekarang.
0: Masih ada.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Jadi banyak sih yang kayak gitu.
0: Nah Kak kalau untuk produksinya sendiri biasanya berarti itu made by request gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Nah menu yang ini juga menurut Kakak kayaknya teman Pro 2 harus coba nih ya. Tapi juga bisa dibilang kayak underrated itu apa menurut Kakak?
1: Fire chicken sih Kak. Kalau sekarang tuh fire chicken tuh kurang banyak yang diorder. Jadi rata-rata pada order kimbap daganyong aja. Kalau fire chicken tuh enak juga, dia ada saus kejunya.
0: Fire chicken kenapa Kak?
1: Bisa ada levelnya juga, dia ada level 1 sampai level 3 kepedasannya.
0: Kalau fire chicken itu dia itu dari ayam atau mungkin kayak dari kulit ayam atau ceker atau gimana?
1: Ayam. Jadi dia potongan gitu kan ayam, kayak ayam Kentucky biasa gitu, cuma dibaluri pakai saus. Sausnya itu dasarnya saus barbecue, cuma dicampur sama yang lain-lain, jadi kayak balance aja enak gitu Kak.
0: Oke. Eh tadi tuh kayaknya maaf banget nih Kak, aku tuh ada yang kelewat. Kalau untuk isiannya dari kimbap sendiri itu ada apa aja Kak, selain tadi tuh yang kayak si belly-belly itu dalam satu porsinya?
1: Iya, biasanya ada sosis, wortel, selada, telur. Untuk wortelnya sendiri tuh kita udah rebus Kak. Jadi udah matang, yang mentah tuh cuma selada aja. Jadi semuanya udah mateng semuanya.
0: Semuanya mateng, iya. Baru nanti dimasukin di dalam, baru kayak di roll gitu,
1: iya.
0: Ya. Aku pikir tuh kalau misalkan pakai roll gitu kan pakai yang kayak cetakan, berarti bener-bener manual dong kak?
1: Iya manual, pakai mat yang bambu itu aja kak. Jadi dimanualkan gitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tadi tuh kan aku juga ada dengar tuh kak menu-menu yang dijual sama Kiumi Food tuh ada tadi tuh yang duck bal, maaf banget. Terus tuh juga ada yang lain juga, tteokbokki,
1: iya,
0: fire chicken dan semacamnya. Tapi kalau menurut Katia sendiri, menu yang kayaknya cukup rumit nih buat dibuat, buat dibikin, itu menu yang mana tuh kak?
1: Kayaknya tteokbokki.
0: Oh ada ya kayaknya.
1: Sih.
0: Oh ada tteokbokki. Kenapa kak?
1: Karena kue berasnya itu toknya bikin sendiri kak.
0: Oh.
1: Jadi kadang tuh kurang kenyal atau apa kalau nggak pas takarannya gitu kan gitu. Mm-hmm. Jadi tuh sih agak ribet so, buat menentukan kekenyalan toknya itu.
0: Oke. Kan sejauh ini setahu aku kalau tteokbokki memang sudah ada yang kayak instan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari Katia sendiri emang benar-benar bikin. Susah nggak sih kak? Maksudnya kayak prosesnya gitu sampai benar bisa dijual gitu?
1: Iya lumayan sih kak. Soalnya pas coba-coba tuh banyak gagalnya juga.
0: Oh, oke. Nah kalau misalkan kayak menurut kakak sendiri, karena kan emang kita bisa lihat ya, si makanan Korea itu juga udah ada di Samarinda, di mana-mana. Apalagi juga ternyata kakaknya ini ya pecinta K-pop juga.
1: Benar.
0: Tapi boleh nih aku mau kepo sedikit kalau kakaknya suka siapa atau ada boy group grup andalan kah?
1: Saya rata-rata suka dari YG sih kak.
0: YG.
1: Terutama Big Bang sih. Cuma kan sekarang lagi hiatus lama kan. Cuma lagi mau comeback juga kan.
0: Iya.
1: Mau world tour. Love World Tour ya dia.
0: Kak Tias mau nonton itu enggak? Setahu aku ada konsernya kan dia ke sini.
1: Di
0: bukan ke Samarinda,
1: Jakarta. Tahun depan ya kalau enggak salah tahun ini ya. Mau sih tapi enggak tahu nanti bisa apa enggak.
0: Nah itu tuh teman Pro 2. Tapi ya ngomongin soal si Korea food ini juga kan maksudnya gak terbatas buat teman-teman yang doyan K-pop juga gitu. Mungkin ada yang kayak pengen penasaran gitu kan, eh apa sih makanan Korea? Nah bisa cobain tuh di Kiumi Food.
1: Bener banget.
0: Nah tapi kalau untuk sekarang kak, Kiumi Food sendiri ada berapa orang nih yang nanganin di bidang produksinya sendiri?
1: Itu saya sendiri sih kak, kadang dibantu sama mama saya sama adik saya, itu aja. Jadi memang benar-benar sendiri sama keluarga aja.
0: Oke. Tapi Kiumi Food sendiri ini ada kayak menerima pesanan yang kayak bisa dibilang cukup banyak gitu enggak kak? Karena kalau di bio sendiri kan aku ada ngeliat tuh buat bisa menerima pesanan kayak mungkin untuk acara-acara lain. Itu boleh dikasih tahu enggak? Buat acara apa aja misalnya?
1: Bisa, misalkan mau tasmihan atau pernikahan bisa, atau acara sekolah. Kemarin tuh juga ada kan acara sekolah anaknya dia buat jualan gitu. Jadi bisa juga. Atau mau dijual lagi juga bisa. Kimbap-kimbap itu biasanya kan dijual. Jadi sistemnya tuh kayak satu box gitu kak, isinya macam-macam kimbapnya.
0: Oke. Nah sejauh ini kan kak berarti Katia sendiri sama ibu juga dong berarti ya. Berarti udah berapa lama ya? Berarti 5 tahun 6 tahun berarti kak ya?
1: Cuma ya itu on off sama open PO aja kak.
0: Oke. Nah ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah Kak Tia sendiri alami selama ngebangun si Kiumi Food ini kak?
1: Selain bahan yang susah ya, kadang tuh dari konsisten diri aku sendiri sih kak. Kadang kayak aduh males banget jualan gitu, kadang kalau capek gitu. Tapi pikir lagi kayaknya orang-orang juga banyak yang pengen makan gitu.
0: Iya. Karena ternyata aku ada lihat tuh teman Pro 2 dari Katia sendiri, ternyata kan dia tuh ada kayak jualan di CFD gitu ya.
1: Oh iya sempat jualan
0: sempat.
1: Di CFD.
0: Itu berarti Katia tuh ada kayak misalkan jualan yang offline ya. Itu ada di mana aja?
1: Kalau sekarang offline-nya ya di rumah aja sih kak. Kalau untuk di CFD sekarang udah nggak jualan lagi. Karena udah susah dapat tempatnya.
0: Oh ribet, ribet atau susah gimana kak?
1: Kalau dulu pas saya jualin sana itu jadi setiap hari Selasa tuh kita kayak war tempat kak. Kalau sekarang kan habis itu saya setahun nggak ada jualan di CFD. Pas saya mau jualan lagi ternyata tuh udah permanen.
0: Udah
1: permanen. Jadi kayak menggantikan misalkan ada yang nggak jualan, baru kita bisa menggantikan kayak gitu.
0: Oke. Itu CFD di mana ya kak waktu itu?
1: Di Gor Segiri kak.
0: Oh di Gor Segiri.
1: Iya pagi-pagi.
0: Enak banget tuh teman Pro 2 sambil jogging, sambil ntar kayak melipir sebentar gitu kan buat cari-cari makanan gitu. Tapi by the way kak Tia sendiri ada rencana gitu gak sih? Mungkin kayak pengen nambah makanan baru atau mungkin mix misalkan Korea Indonesia gitu ada gak kak?
1: Ada sih tapi masih dipikirkan sama dievaluasi lagi sih kayaknya mau cocoknya apa gitu. Biasanya kayak kimbap-kimbap itu mungkin isinya bisa kayak makanan Indonesia kali ya. Kayak misalkan saya ada lihat sih kayak ayam geprek tuh dimasukkan dalam kimbap, kayaknya mungkin menarik juga.
0: Wah,
1: sih.
0: Wah, kayaknya iya, menarik sih.
1: Iya.
0: Aku tuh juga ada ngeliat tuh Kak beberapa kali. Sekarang tuh enggak tahu kenapa ya, mungkin kreasinya juga inovasinya macam-macam.
1: Iya.
0: Terakhir tuh aku udah lihat Kak, dia tuh ayam geprek tapi dicampur sama kayak tahu enggak sih aren? Iya, jadi kayak aren sama susu gitu. Cuman aku enggak tahu deh rasanya kayak gimana.
1: Gurih campur manis gitu ya.
0: Maybe ada juga yang dicampur sama duba cewi Kak, serius aku udah ngeliat kayak gitu. Tapi by the way, untuk Katia sendiri boleh dikasih tahu enggak kalau misalkan nanti teman Pro 2 yang pengen cobain ke makanan-makanan dari Kiyomi Food itu bisa kemana, atau mungkin mau cek-cek menunya gitu kemana Kak?
1: Bisa ke Instagram Kiyomi, apa Kiyomi Food Kak. Di situ bisa DM, di situ ada juga kontak personnya, bisa WA langsung.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tapi tuh kalau enggak salah tadi tuh Kak Tias ada nyebut TikTok ya. Di TikTok tuh juga aktif jualan atau gimana Kak?
1: Aktif buat ini aja, upload-upload video Kak. Tapi banyak juga kok dari TikTok itu nanti beralih ke Instagram kemudian order. Soalnya sempat FYP itu juga langsung membludak orderannya tuh, banyak juga pernah.
0: Oh, pernah.
1: Iya.
0: Sampai berapa banyak tuh Kak kalau boleh tahu?
1: Iya, banyak banget sih Kak. Banyak banget pokoknya. Itu yang laris banget waktu TikTok FYP itu Duckball.
0: Duckball.
1: Iya. Nah kemarin tuh sempat

0: sendiri juga ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi kan berarti kalau makanan Korea ini dia cenderung lebih ke makanan-makanan pedes gitu.
1: Iya,
0: dong,
1: benar.
0: Ya. Ada enggak sih Kak yang kayak nerima, maksudnya dari pembeli ini yang pengen request tapi yang kayak levelnya nol gitu, bisa enggak sih Kak, atau yang enggak pedes sama sekali gitu?
1: Bisa Kak, soalnya dari saya juga ada levelnya, maksimal tuh di level 3 paling pedes gitu.
0: Karena jujur kalau dari aku pribadi kan Kak kurang begitu suka pedes gitu, siapa tahu mungkin nanti kayak pengen cobain gitu. Tapi Kak, tadi kita udah banyak banget kan ngobrolin soal menu, terus tuh juga tadi prosesnya kayak gimana. Tapi untuk range harganya nih Kak, kira-kira untuk kimbapnya sendiri, misalkan itu dari range harga berapa sampai berapa?
1: Dari 20 ribuan Kak, sampai yang paling ini nih yang mix itu 45 ribu. Segitu aja sih.
0: Iya ya, 45 ribu. Kalau untuk tteokbokkinya sendiri Kak, sama fire chicken?
1: Kalau tteokbokki itu di kisaran 27, kemudian fire chickennya sekitar 28 ya kalau nggak salah itu. Saya jadi lupa.
0: Pokoknya nanti teman produa bisa dicek aja tadi itu ya. Di Instagramnya di @kiumifood.
1: Iya
0: ya.
1: Benar banget.
0: Oke. Nah itu tadi, terima kasih banyak Kak Tias udah join juga di sini ngobrolin soal UMKM-nya yang sekarang juga. Semoga untuk jualannya juga semakin laris Kak, semakin dikenal juga sama orang-orang Samarinda, apalagi ini ngomongin soal makanan Korea yang udah dicoba dicocokologi juga kan sama lidah orang Indonesia, apalagi Samarinda gitu. Terus juga teman Pradua, buat kamu yang ketinggalan sama siaran kita, bisa banget nanti dicek di siaran ulang kita, ada di YouTube-nya RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi mungkin boleh kita dadah-dadah dulu di depan kamera untuk kita say bye-bye di depan untuk pendengar teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube. So, sampai jumpa di Santai Siang edisi berikutnya teman Pro 2, dan bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pintunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang teman Pro 2. Setelah tadi kita ngomongin soal makanan, kali ini aku bakal ngajakin kamu buat workout. Enggak dong, tapi aku bakal ngajakin kamu buat ngasih tahu alias ngepoin berbagai informasi seputar olahraga. Dimana tadi banget aku ada ngeliat gitu ya hasil live time gitu dari Piala Dunia di mana Inggris ngelawan Kongo, teman Pro 2. Nah, kali ini dari pelatihnya tuh adalah Thomas Tuchel, teman Pro 2, mengungkapkan kunci kemenangan timnya yang menang dari tim nasional Republik Demokratik RD Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat yang berakhir pada Kamis waktu Indonesia Barat. Terus juga Tuchel ini menekankan, teman Pro 2, setiap pemain harus memiliki mentalitas kayak yang ditunjukkan The Three Lions ketika mereka itu gak patah semangat akibat gol cepat dari Brian Chipenga untuk RD Kongo dan mampu membalikan keadaan lewat dui gol Harry Kane. Terus juga untuk tadi tuh aku ada ngeliat skornya tuh teman Pro 2, dimana Inggris ini menang 2, terus tuh juga Kongo skornya 1 tuh teman Pro 2. Terus tuh juga lanjut nih ya pergantian pemain, kata Tuchel juga teman Pro 2 memainkan peran penting pada perubahan permainan The Three Lions di babak kedua dengan ia memasukkan Anthony Gordon dan Bukayo Saka untuk menggantikan Marcus Rashford dan Noni Maduki pada menit ke-61. Gordon sendiri teman Pro 2 menjadi pembeda di laga ini setelah 2 asisnya berhasil dikonversikan menjadi 2 gol untuk Kane yang kini udah mencetak 5 gol untuk Inggris di Piala Dunia 2026. Anyways teman Pro 2, kalau kamu jagoannya di Piala Dunia 2026 siapa nih?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

By the way, teman Pro 2, kita beralih ke dunia petinju. Di mana dari petinju Jaron Ennis dan Jesse Rodriguez mendapatkan penghargaan World Boxing Association atau WBA setelah kedua petinju merebut gelar juara dunia masing-masing di kelas super welter 69,9 kg dan kelas bantam atau 53,5 kg. Terus juga teman Pro 2, WBA ini menobatkan Jaron Ennis sebagai petinju terbaik bulan Juni setelah meraih kemenangan knockout alias KO atas Sander Zayas di Barclays Center New York, Amerika Serikat. Petinju Amerika Serikat itu menghentikan Zayas pada ronde ketujuh setelah menjatuhkannya untuk ketiga kalinya dan memaksa jajaran tim petinju Puerto Rico melempar handuk ke dalam ring. Dalam kemenangan itu, teman Pro 2 petinju berjuluk Boots itu menguasai divisi kelas super welter WBA dengan rekor 36 kemenangan termasuk memperkuat rekor KO-nya menjadi 32 kali. Wow, satu kali aja kayaknya aku udah kayak KO banget. Ini 32 kali, teman Pro 2.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

By the way, next teman Pro 2, kita beralih ke dunia soal tenis, di mana dari petenis Serbia Novak Djokovic meningkatkan level permainannya untuk mengalahkan Stefanos Stefanos Tsitsipas. Di set pertama tuh 6-3, terus set kedua 6-4, dan di set ketiga 6-2 pada babak kedua di Wimbledon di All England Club London Kamis waktu Indonesia Barat. Setelah melewati teman Pro 2 pertandingan pembuka 4 set yang sengit banget melawan Wu Yibing. Juara Wimbledon 7 kali ini, teman Pro 2 menggagalkan Tsitsipas dalam pertemuan pertama mereka di lapangan rumput dan memperpanjang keunggulannya dalam head-to-head menjadi 13-2. Terus juga waktu dia lagi gerak nih, teman Pro 2 menuju kemenangan, Djokovic ini juga mematahkan servis Tsitsipas dengan luar biasa tuh teman Pro 2. Petenis berusia 39 tahun itu juga mencetak 3 winner dalam gym tersebut sebelum menutup pertandingan dalam 1 jam 38 menit.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

Anyways, teman Pro 2, kita beralih lagi sekarang ke dunia sepak bola alias ke Piala Dunia 2026 yang emang lagi ramai banget dan sekarang udah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terus dari pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, Ralf Rangnick menegaskan timnya ini enggak gentar untuk menghadapi Spanyol pada babak besar ke 32 Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Stadion Sophie, Inglewood, California, Amerika Serikat Jumat pada 3 Juli mendatang, alias besok banget dong teman Pro 2 ya. Berstatus juara Piala Eropa 2024, Spanyol bakal menjadi lawan yang kuat berikutnya dari Austria setelah mereka sebelumnya menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina pada babak grup yang diakhiri dengan kekalahan 0-2 tuh teman Pro 2. Tugas Austria terasa makin sulit karena Spanyol ini datang dengan sederet bintang kelas dunia. Jadi tuh beberapa pemainnya tuh diantaranya adalah Mine Yamal dengan La Furia Roja juga datang dengan predikat pertahanan terbaik karena belum sekalipun kebobolan dari 3 laga Piala Dunia 2026 yang mereka mainkan tuh teman Pro 2. Terus juga dalam kesempatan yang sama, Rangnick ini juga masih sulit melupakan pertandingan dramatis melawan Aljazair di Kansas City yang berakhir 3-3. Pada menit ke-93 teman Pro 2, Riyad Mahrez membawa Aljazair unggul 3-2 ketika wakil Afrika itu hampir keluar sebagai pemenang. Beberapa saat kemudian Sasa Kalajdzic teman Pro 2 mencetak gol penyeimbang yang memicu selebrasi luar biasa. Dan itu dia tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu seputar olahraga dan pastinya masih barengan sama Cindy di mana aku bakal

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah,

0: nanya nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Iya deh, iya.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, kali ini teman Pro 2 aku bakal ngebagiin berbagai informasi seputar entertainment, dimana di sini ada salah satu aktris favorit aku, yaitu adalah Sadie Sink, menceritakan pengalamannya memasuki MCU teman Pro 2. Ini adalah Marvel Cinematic Universe dengan berperan dalam film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi sama aktor Tom Holland. Terus juga teman Pro 2, pemeran serial Stranger Things ini ditawari berperan dalam film Spider-Man yang terbaru seriesnya ya, tanpa melalui audisi dan gak menerima naskah film sampai dia tuh tiba di London, Inggris. Perannya tuh memang kayak dirahasiakan banget gitu ya, alias so mysterious, sehingga Sink ini juga bahkan belum muncul dalam trailer atau cuplikan pemasaran film tersebut. Terus juga Sink ini mengatakan kalau dia tuh ngelihat spekulasi seputar karakternya dalam film baru Spider-Man merupakan pengalaman menarik baginya. Aku pun kalau misalkan diundang ke Spider-Man juga bakal dibilang pengalaman menarik sih teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

bebas we. Hai. Ya teman Pro 2, kita beralih ke dunia K-pop. Bukan K-pop sih, tapi ini lebih ke Korea drama series gitu ya. Di mana aktor Korea Selatan Lee Min Ho dikabarkan ditawari untuk membintangi drama Korea. Ya dong. Tapi tuh dia genrenya adalah komedi romantis alias romcom dengan judulnya itu sementara sih katanya But Your Love, teman Pro 2. Terus juga serial drama Korea ini berepisode 12 dan dikabarkan menceritakan seorang karyawan yang menyadari bahwa anggota grup idola virtual yang membantunya melewati kehidupan yang keras dan membosankan adalah atasannya di tempat kerja ternyata. Dalam serial itu juga teman Pro 2, Lee Min Ho ini juga diwartakan, maksudnya tuh bakal memerankan Cha Wook Hyun, seorang direktur perusahaan gym yang karena serangkaian kejadian gak terduga debut sebagai anggota grup idola virtual. Bayangin, yang awalnya dia tuh di belakang layar, terus tuh tiba-tiba out of nowhere malah ikutan debut juga teman Pro 2. Serial drama komedi romantis itu rencananya disutradarai sama Jang Yong-seok yang sebelumnya menggarap The Winning Try. Jadi kayaknya aku gak sabar banget deh buat ngeliat si drama terbaru ini, apalagi kan kalau Lee Min Ho setahu aku dia itu beberapa kali juga sempat main kayak di action gitu ya. Jadi kita tunggu aja dulu untuk drama terbarunya nanti gimana. Ya keep stay tune.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

By the way, teman Pro 2, kalau kamu kenal Akila Kalista, ini sempat sukses banget mencari perhatian di asrama Gen Z The Concert pada Minggu 28 Juni kemarin tuh, teman Pro 2. Aktris muda ini tampil dengan gaya mencolok dan aksi panggungnya tuh energik banget dan langsung viral tuh di media sosial. Yang bikin penampilannya makin spesial lagi tuh, teman Pro 2. Akila membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul What You Like Boy, lengkap dengan iringan back dancer, sukses memancing tepuk tangan juga di situ teman Pro 2 dan teriakan meriah dari penonton yang hadir langsung. Terus juga ekspresi panggungnya tuh yang memang penuh karisma dan bikin warganet ini kayak bilang inilah sosok idol K-pop, tapi menurut aku bukan idol K-pop sih, lebih ke I-pop alias Indonesia pop tuh teman Pro 2.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

Jadi teman Pro 2, beberapa tahun terakhir kan Kate Middleton ini sempat kayak yang hiatus, kayak udah kayak idol aja. Tapi maksudnya gak begitu sering tampil di tempat umum gitu. Ternyata karena Kate Middleton kan ternyata lagi menjadi survivor gitu teman Pro 2 dalam menghadapi penyakit kankernya. Nah tapi ini menurut aku unik banget cara Kate Middleton merayakan dia setelah pulih dari kanker, di mana Kate Middleton ini mendaki 3 gunung dalam 24 jam dan itu memang untuk acara amal teman Pro 2. Jadi lewat unggahannya tuh di media sosial diketahui Putri Wales alias Wales ya teman Pro 2, Kate Middleton baru aja berhasil mendaki 3 gunung tertinggi di Inggris dalam waktu kurang dari 24 jam. Terus juga pendakian ini tuh didedikasikan sebagai simbol perjalanan dan perjuangan hidupnya setelah sempat didiagnosa mengidap kanker. Terus juga melalui langkah tangguhnya ini teman Pro 2 di medan yang menantang, Kate ini juga mengusung misi kemanusiaan yang mulia. Terus juga pendakian luar biasa ini dilakukan sebagai bagian dari upaya nyata untuk menggalang dana buat para pejuang alias survivor cancer teman Pro 2 lainnya juga melalui Royal Marsden Cancer Charity.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Udah berasa banget. Maksudnya udah gak berasa banget teman Pro 2.
1: Apa sih?
0: Iya, karena sebentar lagi kan kita bakal merapat ke jam 3 sore setelah aku menemani kamu dari jam 10 pagi tadi tuh teman Pro 2. Anyways, akhirnya Cindy pamit undur diri. Have a good day teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan bye-bye.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie ya di santai siang menuju sore ceria ini, yang dimana di luar sudah mendung sekali teman Pro 2, jadi hati-hati di jalan, takutnya hujan ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam segini aku bakal ngebagiin informasi nih ya buat kamu, yang dimana setelah bertahun-tahun teman Pro 2 ya, Reddit kini bisa diakses lagi nih di Indonesia tanpa kita perlu buka-buka VPN tuh teman Pro 2. Jadi nggak perlu ngatur-ngatur DNS lagi lah ya. Jadi pengguna dilaporkan sudah bisa buka situs dan aplikasi Reddit secara normal teman Pro 2, mulai dari login, menjelajahi subreddit, sampai berinteraksi dalam berbagai komunitas. Karena buat kamu yang belum tahu nih, Reddit ini tuh platform forum berbasis komunitas yang dikenal sebagai the front page of the internet. Jadi dengan ribuan subreddit yang membahas beragam topik tuh ya, kayak teknologi, sains, hiburan, olahraga, sampai diskusi lokal. Jadi platform ini tuh populer karena dia punya sistem yang beda teman Pro 2, diskusi yang bikin kita tuh kayak tahu segala hal, dan yang menghadirkan tokoh publik juga, terus ilmuwan dan berbagai pakar di seluruh dunia. Jadi kalau kamu coba-coba, sudah bisa tuh teman Pro 2, udah gak diblokir lagi si Reddit ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Ludok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Ludok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Ludok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya.

0: Taula i Camp.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Nah, di 2026 ini teman Pro 2 ya, untuk kita-kita nih warga negara Indonesia itu sudah bisa ngunjungin sampai 88 negara. Di mana aja melalui bebas visa teman Pro 2 atau visa on arrival maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Jadi istilah bebas visa itu nggak selalu berarti dapat langsung masuk tanpa persyaratan ya teman Pro 2, beda tuh. Jadi beberapa negara tetap ngewajibin kita-kita nih sebagai wisatawan Indonesia untuk ngurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu pentinglah teman Pro 2 untuk kita tuh selalu memeriksa aturan dulu nih yang terbaru gimana dari negara-negara yang mungkin mau kita datangin, kayak Jepang, Korea, bahkan mungkin Eropa-Eropa tuh ya, kayak Perancis, Spanyol. Kita harus tahu dulu gimana kalau misalnya bisa gitu ya langsung aja di visa on arrival itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya di sana ada peraturan yang berbeda ya kita harus tetap ngikutin peraturan yang di sana tuh. Dan aku mau ngingatin teman Pro 2 ya, kalau azan asar di jam 15.43.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy.

trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika

malam ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama Suara Sia Habibi. Informasi pertama, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam rencana kerja pemerintah 2027 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5% dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87%, kebijakan fiskal dalam APBN 2027 juga akan difokuskan pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Informasi selanjutnya, kiper timnas Belgia Thibaut Courtois menyebut mentalitas dan keyakinan menjadi kunci keberhasilan timnya bangkit mengalahkan Senegal 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal 2 gol, Belgia berhasil membalikkan keadaan lewat kebangkitan di babak kedua. Courtois menilai gol pertama menjadi titik balik yang membangkitkan kepercayaan diri tim hingga memastikan tiket ke babak berikutnya. Informasi terakhir, aktor Korea Selatan Lee Min Ho dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama komedi romantis berjudul Sementara But Your Love. Agensinya MYM Entertainment mengonfirmasi bahwa sang aktor saat ini masih meninjau tawaran tersebut. Drama 12 episode ini mengisahkan seorang direktur perusahaan game yang debut sebagai anggota grup idola virtual karena situasi tak terduga. Jika menerima peran tersebut, Lee Min Ho akan memerankan karakter Cha Woon Yuk dalam serial yang rencananya disutradarai oleh Jang Yong-sok. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Merapat di jam 4 teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu buat ngobrolin salah satu pecatur internasional nih. Wah, internasional gak tuh? Pokoknya ini atlet Indonesia ya teman Pro 2. Ada Kak Chelsea Monica yang kemarin tuh sempat jadi perbincangan, yang dimana dia tuh bisa ngalahin Magnus Carlsen teman Pro 2. Tau gak Magnus Carlsen? Dia ini grandmaster internasional, juara banget nih kalau di luar negeri. Dan dia punya kebiasaan teman Pro 2, kalau kamu mau tahu. Kalau kamu belum tahu nih teman Pro 2 ya. Jadi Magnus ini sering banget kayak datang itu 1 menit sebelum pertandingan dimulai. Aku enggak tahu kenapa, tapi ada yang menjelaskan kalau dia datangnya kayak gitu tuh buat mendistract musuhnya. Karena namanya main catur kan main otak ya teman Pro 2. Jadi kayak emosinya dibuat dulu sama si Magnus ini biar musuhnya kayak ih, kok tidak tepat waktu. Nah gitulah, makanya agak mengejutkan gitu ya ketika Kak Chelsea ini bisa mengalahkan seorang Magnus ini, yang dimana dia tuh kayak pokoknya tuh aku setiap lihat Magnus ini, dia tuh dari gesturnya aja sudah menyebalkan gitu loh teman Bro 2. Makanya belum ada yang bisa mengalahkan dia, dan ini Kak Chelsea bisa banget ngalahin dia kemarin. Dan kemenangan bersejarah itu teman Bro 2 terjadi di ajang Fight World Rapid and Blitz Team Championship yang digelar di Hong Kong. Jadi sebelum pertandingan utama berlangsung, panitia tuh ngadain sesi catur simultan cepat lah ya teman Pro 2, antara Magnus melawan 24 pemain dari berbagai negara. Jadi Kak Chelsea sendiri menjadi salah satu peserta nih yang dapat kesempatan berhadapan langsung sama si Magnus ini teman Pro 2. Dan menariknya, dari seluruh peserta yang ikut dalam pertandingan tersebut, cuma Kak Chelsea yang berhasil menaklukkan sang juara tuh ya. Jadi aku bakal ngebahas Kak Chelsea ini lebih lanjut. Mungkin kamu belum tahu Kak Chelsea ini siapa, lahirnya di mana, umurnya berapa ya. Pokoknya nanti ku infoin buat kamu nih teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ya. Jadi pertandingan itu pas masuk menit-menit akhir, Kak Chelsea membuat langkah penting dengan mindahin Benteng ke posisi yang membuat Magnus tuh nggak lihat ternyata ada peluang untuk diskakmat gitu. Dan nggak lama kemudian si Magnus sendiri langsung menjabat tangannya sebagai tanda menyerah karena memang sudah nggak bisa gerak lagi tuh teman Prodo. Udah jelas mau ke kiri ya tetap skakmat, mau ke kanan ya mau kayak apa gitu kan. Jadi Kak Chelsea pun tersenyum lebar ya teman Prodo dan menarik nafas panjang dia kayak ya gitu dah. Dan dia langsung kayak nggak percaya kalau dia bisa mengalahkan pecatur nomor satu dunia. Dan momen itulah yang langsung disorot banyak orang juga teman Prodo di internasional, bahkan di dalam wawancara yang diunggah di Chess Base India, Kak Chelsea bilang kalau dia sempat gugup karena berhadapan langsung sama idolanya sendiri tuh. Dan dia juga menambah sambil tertawa, ya teman Prodo katanya ya sebenarnya gak kalah-kalah cepat juga. Dan kalau kita ngomongin perjalanan karir Kak Chelsea sendiri, kemenangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba teman Prodo, karena dia dari dulu juga dia sudah mencoba untuk bermain catur teman Prodo. Dari Kak Chelsea ini sendiri lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, 2 November 1995. Dia dikenal sebagai alumni sekolah catur Utut Adianto teman Pro 2, tempat lahirnya banyak atlet catur berbakat Indonesia, yang dimana sejak aktif bermain catur di tahun 2003 Kak Chelsea sendiri sudah mengikutin banyak kompetisi besar termasuk tingkat Asia Tenggara sampai kompetisi dunia tuh, pernah jadi bagian dari perjalanan karirnya sebagai pecatur Indonesia.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: FM。
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jauh.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Nah kalau ngomongin prestasinya teman Pro 2, prestasi internasional pertamanya itu di 2005 pas dia berhasil jadi runner up di Asian Age Group Chess Championship di Thailand. Nah pas itu umurnya masih 10 tahun teman Pro 2, tapi sudah kelihatan banget lah dia nih kayak kok jago nih gitu umur 10 tahun, dan karirnya akhirnya terus-terus berkembang, dan di 2008 Kak Chelsea sendiri berhasil menjadi juara World School Chess Championship di Singapura. Dan gak hanya itu teman Pro 2, dia juga menyumbang medali emas tuh di SEA Games 2013 untuk Indonesia waktu tuan rumahnya Myanmar. Dan saat ini Kak Chelsea sendiri teman Pro 2 tercatat di situs resminya Fight dengan rating Blitz 2208 dan menyandang gelar Women International Master atau WIM ya. Dan gak heran kalau memang kalau kita ngelihat Kak Chelsea sendiri kok bisa ngalahin juara dunia gitu ya, kayak ranking nomor 1 ya, gimana memang dari kecil juga sudah oke banget gitu. Dan mungkin kalau bisa dibilang apa ya, kalau catur kayak gini nih sangat-sangat bermain kesabaran. Makanya kalau kita ngelihat kemarin bisa mengalahkan juara dunia, ya artinya kesabaran Kak Chelsea tidak terganggu dengan triknya si Magnus tadi yang telatnya 1 menit tuh biasanya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Tapi ya teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin ke Chelsea sendiri ini kan kita itu jadi apa ya, salah satu pengingat buat kita lah ya di zaman sekarang. Kalau kerja keras selama bertahun-tahun itu bisa ngasilin pencapaian yang luar biasa. Jadi dari turnamen junior sampai naklukin lawan kelas dunia itu sangat-sangat apa ya, menjadi inspiratif lah ya buat kita teman Pro 2, yang dimana ternyata memang kalau mau sukses ya gak bisa instan gitu. Semuanya harus perlahan-lahan, dimana kita harus mulainya dari awal, dari mungkin dari kecil. Dan kalau namanya belajar teman Pro 2 gak ada yang namanya telat ya. Jadi kalau kamu mau belajar dari sekarang ya belajar aja gitu, karena kita gak tahu rezeki datangnya dari mana gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal Kak Chelsea lagi, kemenangan Kak Chelsea di apa ya, di sela-sela ajang fight World Rapid and Blitz Team Championship ini, pertandingan itu duel gitulah ya sama si Magnus ini. Karena kalau kita ngomongin soal Magnusnya deh, Magnus ini salah satu pemain yang mungkin kalau aku lihat memang sangat-sangat menyeramkan gitu. Kalau lagi main catur ya, apalagi dia tuh suka itu tadi yang aku bilang, ngulur-ngulur waktu, jadi membuat musuh-musuhnya tuh jadi kayak gak fokus gitu. Ujung-ujungnya ketika lagi gak fokus, nanti yang gak fokus itulah yang bikin kayak kalah nih sama si Magnus, kalah sama Magnus, karena jatuhnya jadi emosi gitu loh teman Pro 2. Dan setelah ini mungkin teman Pro 2 ya, kamu akan mendengarkan share langsung nih teman Pro 2 dari RRI Pro 2 Jakarta, itu adalah English Corner. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
7: Itu yang di atas kepalamu apa?
6: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
7: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
6: Aku loh gak pelupa.
7: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
6: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
7: Itu tuh beda nah.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya?
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show everybody di Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Next.
0: Next
1: word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak? Bener gak?
1: Bener gak teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Oke, next.
1: Selanjutnya. Nah,
0: ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih. Dia sering sih.

0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, okay. Ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger. Yes,
0: okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau gol,
1: fruit.
0: Salah
1: ya. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa itu?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka cucu camber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya.
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Yang benar adalah?
1: Login. Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: That's all ya. Word of the day.
1: Nah.
0: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok. Jangan lagi tuh. I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi,
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Wow.
1: Thank you.
0: Jadi gitu ya. Wow.
1: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
1: Bener.
0: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
1: Ah, itu.
0: Cara penyebutannya gimana ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau dari Google.
1: Yes.
0: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
1: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa, ternyata dari musik ya.
1: Betul.
0: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
1: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
0: Itu jago bahasa Jawa nanti.
1: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
0: Yeah.
1: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
0: Game?
1: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
0: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
0: 4 orang. Ada yang berani?
1: Ada berani? Silakan maju ke depan.
0: What's the prize?
1: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
0: Ya udah sederet tuh deh. Siapa? Satu.
1: Sebelahnya boleh.
0: Pede banget kamu nih.
1: Siapa lagi? Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
0: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Wow. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
0: Novi. Using English dong.
1: Alright.
2: My name is Novi.
0: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
0: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here?
2: My name is Sahira.
0: Halo Aira, and the last, Sahira.
1: Sahira.
0: You look a little bit like Billie Eilish.
1: Yoi.
0: Yeah.
1: Billie Eilish.
0: No, alright.
1: No.
0: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
0: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
1: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
0: Sing the Answer?
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
0: Clue.
1: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
0: Contoh-contoh ke gue dong.
1: Contoh?
0: Contoh-contoh.
1: Oke.
0: Contoh.
1: Aduh, suruh mikir kan.
0: Let's say the answer is Mike.
1: Mike, oke.
0: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
1: Yes.
0: And then the color is black.
1: All right.
0: And can make your voice louder.
1: Oh, wow.
0: And what am I? And then you have to sing it like...
1: Yes.
0: Lagu apa yang ada mic? Mic.
1: Ya gitu, ya.
0: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
1: Kurang lebih paham ya.
0: Okay. Sing apa tadi?
1: Sing the answer.
0: Oke, langsung aja kali ya.
1: First question,
0: I am.
1: I'm yellow.
0: I'm yellow.
1: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
0: What?
1: Okay.
0: Oh, boleh. You know.
1: Pakai mic dong.
0: So fast.
1: Oh ya. Nyalain dulu.
0: Smooth. Jawabannya smooth.
1: Salah.
0: Ants.
1: Salah. Oh, itu semut.
0: Oh, semut.
1: Semut bukan smooth.
0: Oh, bukan.
1: Beda.
0: Cek. Oh, ini.
1: What's the answer?
0: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
0: Nyala. It's on, right?
1: Mana ya? Tahu.
0: Okay, what's the answer?
1: The answer is...
0: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
1: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
0: Oh.
2: Criminal undercover.
0: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
1: Benar ya, Juri?

0: Terima kasih.
1: Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen di.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Berharga.
5: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam yang belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan keharmonisan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie ya. Di sore ceria teman Pro 2 ya, kita tadi aku sudah ngobrolin soal Kak Chelsea tuh ya di jam 4 tadi. Dan di jam 5 tadi kamu mendengarkan dari RRI Pro 2 Jakarta tuh tentang program kita yang akan baru nih. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu excited dengan itu? Karena kita akan lebih banyak lagi nanti untuk mulai Kamis depan ya teman Pro 2 di tanggal, wait, ini tanggal 2, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, tanggal 9 tuh teman Pro 2. Jadi tinggal ditunggu aja tuh ya. English Corner dari kami-kami. Asik.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
7: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
6: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
7: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
6: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya. Mau beli makanan Indonesia aja.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Oke teman Pro 2 ya, jadi itu di sore ceria hari ini. Dan setelah ini aku bakal nge-review-review ada beberapa novel. Ini buat-buat kamu-kamu nih ya teman Pro 2. Mungkin kamu suka sama yang namanya hewan peliharaan, tapi ini yang sering banget disebut-sebut Anabul. Iya, siapa lagi lah kalau bukan kucing ya teman Pro 2. Nanti di Tenet Corner aku bakal bikinin kamu nih rekomendasi 5 novel tentang kucing ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus 88,5 FM teman terbaik kamu, dan masih sama aku nanti di Tonight Corner di jam 7.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Mitos atau fakta?
5: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
6: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
4: Mitos atau fakta?

0: katanya jauh ke Kalimalang. Eh biar katanya batang leher gue bakal hilang. Tetap si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia.
2: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua

0: bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
1: Ini Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

kita masuk ke Tonight Corners. Masih barengan sama aku Habibie di jam 7 ini, teman Pro 2 ya. Tadi sesuai janjiku aku bakal ngobrolin soal buku-buku novel yang berbau kucing, berbau gak tuh, berjudul ya teman Pro 2, yang isinya tuh kucing-kucingan. Nah kalau kamu mungkin ya teman Pro 2 ada yang kayak, ih penasaran deh isi hati kucing tuh apa sih? Apa sih yang mereka pikirin? Nah dari buku yang judulnya Diary of Cat ini ya teman Pro 2, karya penulis Jepang bernama Mayumi Nagano. Dan Mayumi Nagano sendiri bukan nama baru nih di industri literasi Jepang, karena dari 1988 dia sudah memenangkan penghargaan Banji untuk Shonen Arisu atau Alice Kecil, dan di tahun 2015 dia berhasil memenangkan penghargaan Izumi Kyoka ke-43 untuk sastra, serta penghargaan sastra Noma ke-68 untuk Meido Ari nih teman Pro 2 ya. Dan Diary of Cat sendiri nih teman Pro 2 kalau kamu penasaran, itu tuh ngisahin tentang sepasang kucing bernama Chimaki dan Norimaki yang tersesat di kota metropolitan, yaitu adalah Tokyo. Dan kalau beruntung ya, mereka bertemu manusia baik yang memberikan tumpangan tidur tuh ya. Sampai akhirnya Chimaki dan Norimaki bertemu rumah baru, yaitu keluarga Horai yang terdiri dari seniman, pemimpi, catering eksentrik, dan memiliki satu kesamaan nih, yaitu adalah kecintaan mereka pada makanan enak. Jadi seru banget tuh teman Prodo ya, kalau kamu yang suka banget sama kucing, coba dicari tuh novelnya Diary of a Cat ya teman Pro 2, karyanya Mayumi Nagano. Atau yang kedua deh, langsung aja ke The Restaurant of Lost Recipes karya Hisashi Kashiwai ya. Jadi ini tuh buku dari tahun 1952 ya. Dia dibesarkan di Kyoto yang telah banyak menulis tentang kota kelahirannya tuh teman Pro 2 ya, si Hisashi ini, dan kolaborasi dengan program TV dan majalah. Jadi ini tuh terbit tahun 2024 teman Pro 2. Jadi secara garis besar, buku setebal 224 halaman ini, Chef Nagare dan putrinya Koishi yang akhirnya nemuin kembali jati diri mereka sebagai detektif makanan tuh. Lewat perjalanan sebagai detektif tersebut, mereka mendapatkan resep yang hilang dan menyalakan kembali kenangan yang terlupakan. Jadi buku The Restaurant of Lost Recipes ini telah menjadi salah satu novel teman Pro 2 yang populer banget di Jepang saat ini. Jadi aku bakal ngebahas banyak lagi novel-novel tentang kucing ya teman Pro 2 di malam hari ini setelah lagu dari The Four Revenge yang judulnya Permainan Menunggu.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Detik berharga.
2: Yang tampak salah belum tentu salah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

Oke, lanjut teman Pro 2 ya. Ini ada novel tentang kucing lagi. Judulnya The Traveling Cat Chronicles. Dan ini tuh berlatar belakang perubahan musim di Jepang ya teman Pro 2, yang digambarin sangat-sangat menyentuh gitu ya. Dan nama kucingnya, pemeran gak tuh. Ya, nama kucingnya itu Nana, yang melakukan perjalanan darat dengan pemiliknya dari suatu tempat, ada banyak kisah tentang persahabatan juga, terus keluargaan juga, dan ada yang mengharukan juga teman Fradua. Jadi kalau kamu suka membaca novel-novel yang mengharu-harukan ini, bisa banget nih di The Traveling Cat Chronicles, yang ditulis sama Hiro Arikawa, penulis terkenal asal Jepang teman Fradua ya. Selain buku ini juga, Hiro sendiri punya karya lewat buku yang berjudul The Goodbye Cat dengan ketebalan 227 halaman tuh. Jadi kalau kamu mau baca 200 halaman lebih ya boleh lah ya. Cocok banget buat kamu yang pengen ya duduk 2 jam bisa kali ya. 2 jam gak tahu deh, aku pernah baca sebanyak itu. Dan yang keempat teman Pro 2 ya, ini ada The Full Moon Coffee Shop yang terbit sejak tahun 2024 teman Pro 2. Jadi ini tuh menceritakan kedai kopi yang sebenarnya nggak punya lokasi tetap, dia nggak ada jam tetapnya juga, dan munculnya tuh acak gitu. Jadi mereka bisa masuk ke kedai tersebut itu cuma buat orang-orang yang tersesat dan butuh bercerita tuh. Jadi ini digambarin oleh sang penulis Mai Mochizuki dengan sangat detail, tapi juga bikin kita tuh terhibur teman Pro 2. Nah, kalau ini halamannya lebih dikit nih, 240 halaman, enggak, tetap 200 ya teman Pro 2. Jadi The Full Moon Coffee Shop salah satu buku terlaris dari penerbit Random House juga di Publishing Group. Jadi buat kamu yang pengen baca-baca novel tentang kucing-kucing, ini ada 4 ya tadi aku kasih. Dan ini semua rata-rata dari Jepang sih penulisnya. Jadi mungkin bahasanya Jepang, enggak. Bahasa Inggris ya teman Pro 2, kalau bahasa Jepang susah ya bacanya. So teman Pro 2, setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar yang lainnya, karena aku sudah harus pamit undur diri. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau mau cari-cari buku yang kucing-kucingan, sebenarnya banyak kok. Jadi gak perlu pusing, pasti ada gitu ya, tinggal cari aja teman Pro 2. So waktunya aku Bibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

waktunya kamu untuk mendengarkan Predo Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Predo, jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah meningkat di atas 400 setelah hampir 40 kematian baru tercatat dalam 24 jam terakhir. Kementerian menyatakan jumlah kasus yang dikonfirmasi meningkat menjadi 1.406, termasuk 438 kematian dengan tingkat kematian 31,2% sejak wabah diumumkan pada 15 Mei kemarin. Wabah tersebut, teman Predua, terkonsentrasi di 34 zona kesehatan yang tersebar di Provinsi Ituri, Kivu Utara, dan juga Kivu Selatan. Informasi selanjutnya, teman Predua, petinju Luka Plantik bertekad merebut sabuk juara dunia kelas super menengah atau 76,2 kg sementara interim atau World Boxing Council milik Lester Martinez saat keduanya naik ring di Los Angeles, Amerika Serikat 29 Agustus mendatang. Plantik juga menyatakan kepercayaan diri pada kemampuannya dan juga berjanji mengeluarkan semua kemampuan terbaik untuk merebut sabuk Martinez. Petinju asal Kroasia ini, teman Perda, meyakini kemenangan atas juara interim tersebut akan langsung mengantarkannya masuk ke jajaran petinju elit divisi kelas super menengah. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Perda, rapper sekaligus aktor T.O.P. akan kembali ke Indonesia. Ia akan menggelar fan meeting solo pertamanya yang bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026 di Jakarta dalam rangkaian

0: Asia tahun ini. Dalam pengumuman resmi pada hari Kamis, musisi sekaligus aktor bernama lengkap Choi Seung-hyun tersebut akan melaksanakan fan meeting di Istora Senayan Jakarta pada 19 September 2026. Namun sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai promotor, seating plan, dan juga harga tiket fan meeting TOP di Jakarta. Teman Prodo demikian Prodo update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo update.

0: Ya sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Kita langsung ngomongin World Cup sama Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss-Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu
0: ya. Lebih gue Swiss. Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang
0: luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya, nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi pasti ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Nggak nonton semua sih.
0: Nggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Mungkin 2 tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overtunes sempat emang agak passive period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Tapi nggak berasa ya 3 tahun?
1: Berasa, tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh ke kertas bareng-bareng Overtunes gitu?
1: Nggak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Time skip bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel ya. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa?
2: Bola sih.
1: Padahal ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Gitu ya. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dengerin salah satu lagunya, yaitu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya
2: sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun ya. Tapi masih fresh loh, saat bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kena sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya. Heeh.
1: Nice, kok nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio betul. Rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita pasif period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap
2: jenuhnya
1: ya.
2: Iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih. Mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu hampir pasti sih.
2: Iya, itu hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Iya kan. emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Dan lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu apa? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya. Kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtunes. Yes, aduh. Sudah. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
0: ada. ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi. Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak udah autopilot biasa gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
2: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
2: Iya 2000. Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
1: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
1: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar
1: sih. Lebih deg-degan sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Made.
0: Ruben. Yang ngobak ya.
1: Mau bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika. Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak sadar kalau gitu lagi enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Kalau
2: enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh, oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow.
1: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score 10 dari 10 sih.
2: Wow, keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. Kira-kira bisa enggak nih melawan
2: Terjaja Sancaknya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
1: Mika.
3: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Madan.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Madan. Oh bener ya? Madan ya?
2: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Madan kayaknya paling ngulik. Madan tuh paling pingin beda kan, fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan
0: ada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kombak. Baru nikah ya. Alright. Three out of three, pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima, dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda
3: ya? Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Atau jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temu sih. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya,
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
2: Ah, oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kontak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi?
2: Suka.
0: Lo bisa nebak ya?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi tinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa beli enggak? Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren deh.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren tahu enggak tahu berapa McLaren?
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova, jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Ya. 6, jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
2: Mada sih. Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality. Iya,
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, FIFA paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Andrew.
2: Ada kita ada.
0: Oh, Miko
3: udah nunggu tuh. Miko
2: udah nunggu.
1: Gak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan.
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago. Adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
3: Kita
2: harusnya
3: bertiga.
0: Mika,
3: gitu.
0: Iya, Mika kali. Ya, Mika, ya tapi kompak. Tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak mau bang. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah oke, okay, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Ruben. Tadi lu
1: bilang. Mana gak jawab?
0: Mana Ruben, gak jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh.
1: Kayaknya Ruben sih.
2: Jelas. Iya.
3: Iya, iya.
2: Serius?
3: Iya, iya. Ya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: gak saat di rumah. Ya oke, mungkin, mungkin, mungkin.
0: Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua.
3: Iya, ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila, udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Thank you, Resi. Terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
4: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Okay. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, sepertinya akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dover Tune sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dover Tune
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
4: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua. Sampai ketemu lagi. Sampai.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu.

0: Hai teman Pro 2 merapat di 88,5 FM barengan sama Selis dan juga ada dia.
1: Jarang banget aku ketemu Kak Selis.
0: Iya jujur kayaknya udah 3 kali Kak. 12 abad males yang lalu.
1: Oh, itu pertama kali aku siaran sama Kak Selis tahu. Masa? Kita ngomongin baju, ngomongin outfit pagi. Ih, emang cuman aku yang paling ingat sama semuanya. Orang-orang tuh gak pernah ada yang bener-bener kayak ingetin hal-hal kecil. Besar sih itu kayaknya.
0: Oke.
1: Males. Aku hari ini ngomongin teman guys. Tapi kalau misalnya temennya sebelah kayak gini jadi kayak aduh.
0: Tapi jujur aku tuh kayak kalau gak terlalu berkesan tuh aku lupa teman.
1: Iya maaf ya, aku memang orangnya tuh flat.
0: Hari ini kita ngomongin soal pertemanan duniawi.
1: Betul.
0: Kamu punya teman yang positive vibes, yang temannya banyak, yang kalau jalan sama kamu setiap meter berhenti.
1: Disapa temannya, kamu, terus kita cuma nungguin dia ngobrol.
0: Aku sering
1: temennya
0: banget lagi di momen-momen itu kayak, ih boleh udahan nggak ya? Karena kadang tuh mereka betajaknya tuh nggak cuma semenit dua menit, teman perdua kayak lama banget gitu.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau misalkan kita pesen makan udah habis, kita terus makan gitu loh.
1: Kak Sulis gak coba buat temenan sama temannya juga?
0: Aku temenan sama ini, kasir.
1: Atau gak pergi duluan aja gak sih?
0: Kalau aku sih udah minta tolong dijemput damkar.
1: Awas sih, darurat.
0: Maaf deh teman berdua cekikikan mulu. Tapi emang ya kalau kita ngomongin soal temen, bukan temen yang social butterfly, yang temennya banyak, yang setiap pindah 1 meter ada orang yang dikenal ya. Ini kita bakal ngebahas orang-orang yang ternyata kalau misalkan dia itu punya vibes positif, itu bakal nular ke kita gitu loh. Yang kayak ya ampun, punya teman baik itu adalah sebuah privilege yang membuat kita kayak aku temenan sama orang bener lagi.
1: Bener gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah ngerasa tertolong banget kehadiran sosoknya dia ini. Karena biasanya kalau misalnya sebaik-baik teman, misalnya kita susah nih, ada juga nih yang gak ada wujudnya, kebaikannya. Tapi kalau bener-bener yang kayak, ih dia nolong aku banget, aku tuh ngerasa kayak, kayaknya aku perlu balas ini ke dia 1000 kali lipat deh. Ya gak sih?
0: Dan kayak, kayaknya gak ini sih, apa tuh namanya,
1: gak bakal setara
0: sama effortnya dia gitu loh teman berdua.
1: Iya lagi.
0: Nah ini yang bakal kita bahas, kamu boleh gabungan kalau misalkan kamu punya pengalaman yang sama, atau kayak kamu mau ngeklaim dirimu kayak gitu. Oh gak apa-apa,
1: aku orang yang baik kok, teman-teman aku suka banget sama aku.
0: Kamu mau ngeklaim, kayaknya teman-teman aku mau berbalas budi sama aku, soalnya aku terlalu baik. Oh gak apa-apa banget,
1: kayaknya
0: kan faktanya
1: aku...
0: yang tahu ke teman kamu, kita kayak
1: kamu suri tauladan ya.
0: Gabungan di mana dia?
1: Di 08 12 58 48 7885.
0: Atau boleh ke Instagram di antara nih Produs Samparina, dan juga boleh ke RRI Digital. Merapat barengan sama Sulis dan juga dia sampai di jam 11 malam teman Produs.

0: berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Tapi ya kak, ngomongin
1: apa?
0: Ini udah masuk belum sih? Aku gak denger. Oh. Tapi ngomongin ya.
1: Ntar dulu teman-teman sebelum masuk ke
0: kenapa
1: ngomongin
0: sih? Aku tuh kayak jet lag gitu loh kak, setiap mulai calling.
1: Aku bingung deh, masa dia tiba-tiba ini udah mulai belum sih kok aku gak denger suaranya. Ya gimana headphone-nya ditaruh di punuk?
0: Iya, aku udah fokus loh tadi, udah merangkai kalimat kakak, menghancurkan kalimatku.
1: Kok kamu playing victim gitu, yang bikin salah dia, yang salahin aku. Gimana sih?
0: Udah lupain kak.
1: Ya
0: lupain.
1: Apa jadi?
0: Jadi, tadi apa ya? Oh gini, jadi kan kakak tadi bilang kalau misalnya lihat kebaikan temen yang kayak baik banget, ngerasa kayak kebalasan kita tuh gak bakal setara. Emang apa sih kak? Satulah satu contoh yang kakak pernah ngerasa kayak, ya Allah ini berhati malaikat, beda dari surga, masuk surga, fix gitu. Kebaikan teman yang kakak rasain.
1: Udah sampai di tahap itu sih.
0: Oh enggak.
1: Tapi jujur ya teman berdua, aku memang sangat-sangat mengapresiasi semua teman-temanku yang kayak baik banget gitu sama aku. Tapi aku gak pernah kayak berpikiran gini, hubungan aku sama temanku ini akan selamanya begini gitu. Nah,
0: okay.
1: Karena gak tahu ya, aku mungkin yang terlalu parnoan sama hal-hal kayak orang-orang tuh bakal pergi ninggalin aku. Atau kayak orang-orang pasti kayak, tau gak sih setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu. Nah, jadi kayak aku gak terlalu kesana. Cuman aku selalu mengingat kebaikan-kebaikan temenku. Kayak misal nih, dulu aku gak pernah, aku belum ada motor gitu kan ya. Terus kayak ada temenku yang rela meminjamkan motornya untuk aku. Kayak padahal aku otw kerja gitu kan, gak apa-apa sih pakai aja kan, aku juga gak sekolah. Kan kita juga lagi gak sekolah gitu. Waktu itu aku lagi KKN, pakai aja gitu. Terus ada juga temenku yang aku juga itu waktu itu belum punya motor. Aku lagi KKN di Lempake teman berdua. Terus habis itu aku harus pulang ke rumahku yang jauh di ujung benua. Enggak sih, di Pramuka.
0: Lebay banget.
1: Tapi kan dulu tuh belum ada ojol ya teman berdua.
0: Masih sepi. Terus, juga gak sih daerah itu.
1: Bener. Jadi kayak aku ini apa namanya minta tolong sama dia kan, Fris bisa gak tolongin aku gitu kan ya. Oh ya bisa aman aja gitu kan ya. Ya udahlah teman berdua, dia jemputin aku gitu kan ya, dan dengan motornya yang menurut aku tuh kayak ya emang itu motor untuk jalan doang gitu loh. Yang penting bisa jalan doang gitu kan ya. Tapi kayak aku udah nanya kayak, tapi motor kamu aman enggak? Ini perjalanannya kan jauh, aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Enggak apa-apa kak, aman aja." gitu. Terus dijemputin aku dengan membawa barang-barangku yang banyak itu
0: segembol gitu kan. Itu iya lagi.
1: Sampai orang rumahku tuh tahu kan kalau di masa-masa itu tuh dia salah satu orang yang antar jemput aku, yang mau bela-belain pindahan jauh gitu kan ya. Setiap lebaran dia tuh, BTW temanku yang non muslim teman berdua. Jadi kayak setiap lebaran itu sini ke rumah Free, sini gitu kan. Terus kayak setiap kali ketemu pasti mereka berdua nangis. Kayak aku kenapa mereka berdua nangis? Aku tidak menangis, tapi kayak halo. Gitulah, aku nggak pernah lupa sih sama kebaikan teman-teman aku.
0: Iya sih, karena apa ya? Menurutku posisi-posisi yang lagi susah gitu, terus teman yang nolongin, tetap nemenin aja tuh sudah kayak, ih kok baik banget.
1: Iya, iya.
0: Karena kebetulan aku tuh juga motor tuh masalahku. Aku tuh gak bisa naik motor kak. Jadi
1: tapi sekarang kan bisa.
0: Udah bisa, aku SMA kemarin.
1: Oh pantes jatuh.
0: Jadi aku tuh ceritanya ya, aku tuh baru bikin, nanti ketahuan lagi nih orang-orang. Aku tuh baru belajar motor setelah aku kuliah, jadi tuh kayak lama banget. Dan itu tuh pede banget, udah kuliah nih harus bisa bermotor. Aku tuh gak pernah belajar, tiba-tiba di jalan. Ini jangan contoh ya teman berdua, selain membahayakan diri, membahayakan orang lain juga.
1: Selain itu teman berdua, kalau misalkan kamu di jalan, please jangan, nanti kalau aku jatuh gimana, jangan mikir.
0: Jangan, tapi tuh gak tahu pikir natural kak. Yapet juga kayak gitu kak kemarin nih cerita. Jangan contoh, tapi ya gitulah.
1: Kayaknya kamu sama Yapi cocok deh.
0: Cie. Iya, teman berdua kalau tahu ya, kasus itu memang giniin semua orang.
1: Ini Yapi kalau denger di rumah kayak langsung
0: enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Ini kedengeran loh sampe lor. Astagfirullahaladzim.
0: Gak kedengeran bintang.
1: Jadi apa terus, kenapa cerita kamu?
0: Tadi sampe mana ya?
1: Kan kamu baru belajar SMA.
0: Kuliah baru belajar motor. Nah sebelumnya tuh aku ikut organisasi di SMA. Dan harus antar proposal dan lain-lain untuk kegiatan. Temenku tuh mau nganterin, dan dia tuh rumahnya di Sempaja Ujung. Aku tuh di Surenata, mau arah ke Tenggarong. Dan dia tuh selalu jemputin dan gak pernah kayak minta uang bensin.
1: Terus, iya loh, tapi kenapa ya teman-teman?
0: Padahal bensin tuh mahal.
1: Iya.
0: Aku mikir-mikir kayaknya kalau misalnya dihitung dia rugi nggak sih nolongin aku kayak gini. Dan sayang
1: tapi
0: banget.
1: Tapi temanmu cewek apa cowok?
0: Cewek lah kak. Oh. Kalau ya. Cowok aku baper sih.
1: Nah itu maksud aku. Kalau cowok kayak jangan-jangan dia naksir kamu.
0: Jangan-jangan ini kayaknya dia mau tinggal di rumah aku. Tapi sayang banget kita nggak temenan lagi karena terjadi something yang aku nggak bisa perkirakan waktu itu. Tapi aku tuh jadi ingat setiap temanku nggak bisa bermotor atau apapun, aku tuh bakal jemput dia. Jadi kemarin tuh aku survei ke tempat kakain kau kan di Tangerang seberang. Aku jemputin temanku di Samarinda seberang dulu, terus kita ke Samarinda kota, ngumpul baru kita ke Tenggarong.
1: Wow.
0: Nah, aku tuh ngerasa kayak oh jadi ini yang dirasain temanku pas pulang tuh aku getar-getar.
1: Kenapa?
0: Aku ngerasa motorku tuh harusnya autopilot capek ya. Bener-bener itu, kayak ya Allah jadi gini ya, aku kalau misalnya ngojek ini aku suruh penumpangku turun gak sih, kita singgah dulu ya.
1: Enggak, kayak yang pas kalau misalkan kamu ngojek ya iya capek lagi kayak, mbak saya capek nih mau lanjut kah, tapi saya mau ngopi dulu. Itu parah sih kalau kata aku. Tapi emang ya teman berdua, teman-teman yang kayak gitu tuh kadang kayak kita tuh pas dibantuin mungkin kita kayak alah ini hal-hal yang ringan
0: biasa,
1: gitu. Tapi pas udahannya itu loh kayak ngeliat ya ampun kok dia mau aneh ya bantu aku gitu.
0: Kalau dipikir-pikir kita tuh merugikan sebenarnya.
1: Bener, beban kita, beban tim. Kalau ada namanya beban keluarga, nah kita beban tim. Itu teman berdua.

0: adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Jangan buang sampah sembarangan dong.
6: Nanti juga ada yang pungut.
5: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
6: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
5: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
6: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
5: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Kalau tadi ceritanya adalah ditolongin sama teman kita, ini kita geser dikit ke cerita pernah gak ditolongin sama orang yang gak dikenal. Kalau aku, akulah orang yang menolong itu.
1: Oh, jadi ini adalah ringan tangan. Jadi,
0: tapi sumpah,
1: oke.
0: Ini selalu kuingat karena jadi ceritanya waktu itu mau ada acara teman berdua di salah satu hotel di deket Citra Niaga, tau lah ya.
1: Yes.
0: Terus abis gitu kayak di sana tuh ternyata lagi banyak tamu dari Korea.
1: Oke.
0: Seriusan ini?
1: Ini cari kesempatan ya kayaknya.
0: Nah, terus kan pas aku lagi mau naik gitu kan ya, tang tang tang tang tang, wah, aku sudah dalam lift. Terus abis itu dia kayak bingung kan, gara-gara dia bawa tentengannya banyak, terus bawa koper, terus mau dia harus mencet kayak gitu kan. Terus jadi itu kan harus kita harus ngetap sama mencet itu barengan.
1: Oh, oke.
0: Kan nggak bisa ya. Terus aku kayak yang dengan inisiatif kayak let me help you, which floor gitu kan. Terus misalnya dia bilang this floor 10 10 10. Oke, thank you, dia bilang gitu. Aku merasa kayak aku loh yang paling baik di dunia.
1: Dia kayaknya pulang ke kampung halamannya tuh nyeritain kasus terus deh.
0: Eh sumpah, itu kayaknya aku diviralkan di IG deh.
1: Males banget. Sosok perempuan berhati mulia, warga Indonesia membantu.
0: Tapi kok enggak ada
1: CEO, ternyata dia CEO, Kak.
0: Eh kok enggak ada adegan cinloknya ya tapi?
1: Kayaknya mungkin dikira pelayan kali ya.
0: Stop enggak? Stop enggak?
1: Eh sumpah bisa gitu enggak sih?
0: Kayaknya kan aku pakai baju.
1: Dia mikir, "Oh, emang ada pelayan yang ngebantuin buat."
0: Oh, ada yang nelpon.
1: Aku tebak ini pasti sosok itu. Siapa namanya?
0: Ih, parah. Sosok itu. Coba kita angkat dulu. Halo. Oh, bentar.
1: Kayaknya di yang ini deh.
0: Iya, bentar. Iya,
1: nyala. Biasanya kayak gitu.
0: Tumat, teman Bro. Ayo, dia sapa dulu dia.
1: Halo, dengan siapa di mana? Kenapa kita gitu?
2: Iya, yeah, selamat malam.
1: Oke. Okay. Dengan siapa di mana? Saya di sini Hayat Rodia selaku
0: ini juga sosokan. Halo Wahyu.
2: Iya, halo. Dengan siapa ini?
0: Ini kebetulan di studio ada Cecilia
1: dan Angelina.
2: Jolie. Ini udah pernah ketemu belum ya?
1: Aku udah pernah. Kok kamu enggak inget? Hah?
2: Kesiapan
1: ini kayak teleponan.
0: Kayaknya waktu itu aku pernah dengar cerita dia ini adalah yang gombalin kamu deh.
1: Enggak, kebalik dong, ngapain aku jadi gombalin dia.
0: Loh, tapi kalau gak salah cerita Kak Vera gitu. Apa hoax ya?
1: Kenapa cerita jadi berputar spiral?
2: Itu anda percaya aja sama Vera itu.
0: Oh, hoax berarti. Tapi BTW gimana ini? LBS sebenarnya kepo.
2: Ah, aman, alhamdulillah.
1: Betul. Itu kayak panggilan tongkrongan ya.
0: Loh, kita kan kita bestie, bos.
2: LBS alhamdulillah langitnya gelap. LBS
0: eh, tapi tadi sempat hujan tahu.
1: LBS apaan, Kak?
0: LBS itu daerah.
1: Oh.
2: LBS itu lebih baik sendiri.
0: Oh. Lebih baik sendiri.
1: Oh, sedih banget. Lah,
2: itulah beda lagi lagunya.
0: Iya. Eh tapi jadi tadi di kota tuh di kota.
1: Di sana desa.
0: Di sini hujan, Wahyu.
2: Oh, di sini.
1: Oh iya, aku enggak janjian. Enggak.
2: Di sini tadi sore itu gerimis, cuma kebetulan hilang gitu aja.
1: Hah, kemana dia?
2: Iya, tadi kebetulan aku lagi bete gitu kan.
1: Oh,
2: terus
1: iya.
2: Dia kayak ini orang bete kayaknya, males ah. Mau hujan tempat lain aja dah gitu.
1: Oh, emang hujannya tahu kamu bete?
2: Tahu, dia datang gitu kan. Wah, ini orang kayaknya bete ini katanya. Aku nggak nekur dia juga.
0: Ini obrolan orang-orang ini deh, orang yang capek ya.
2: Orang-orang absurd.
1: Ini yang bisa ngomong sama pohon.
0: Wahyu, hari ini kita ngomongin soal pertemanan. Kita udah sering banget sih ngomongin soal pertemanan ya, Wahyu. Tapi kalau kemarin-kemarin kan kita ngomongin, iya teman aku tuh banyak yang begini-begini ya kan. Nah, hari ini kita ngebahas, ada nggak sih satu kebaikan dari teman kamu yang kayak kamu ingat banget sampai sekarang gitu?
2: Kebaikan ya?
0: Enggak ada, wah.
1: Kayaknya saking banyaknya lupa semua.
2: Kayaknya agak sulit sih mencari kebaikan dari teman-teman.
1: Kebaikanku banyak, kebaikan kasulis banyak.
2: Oh iya.
0: Enggak ada, Wahyu.
2: Kebaikan.
0: Apa namanya, enggak ada orang baik yang ngeklaim dirinya baik.
1: Tadi kasulis gitu ya.
0: Kalau kamu gimana, Wahyu? Ada enggak cerita-cerita yang apa namanya, kamu ingat dari kebaikan teman kamu
2: dari,
0: gitu?
2: Iya teman aku ya. Kalau teman aku sih siapa ya kira-kira ya? Mungkin teman aku waktu SD kali ya. Jadi nama aku nggak apa-apa kan sebut namanya?
0: Nggak apa-apa dong.
2: Namanya itu Dodi.
0: Dodi.
2: Dia tuh itu kalian kalau ngelihat dia di masa sekarang ya. Oh, naksir dijamin dah.
0: Hah, mana tuh? Ya udah kirim fotonya sekarang.
1: Instagramnya.
2: dia kan dulu kan emang orangnya putih. Tinggi gitu. Terus kemarin itu tanggal berapa ya? Udah lama sih, udah setahun yang lalu kayaknya. Aku tuh jalan tiba-tiba ketemu dia. Wah, ini orang kok ganteng parah kata tuh.
1: Seganteng itu.
2: Kurang tahu sih. Itu tergantung penilaian orang juga. Kalau menurut aku sih ya ganteng-ganteng aja gitu.
0: Tapi dia ingat kamu enggak pas ketemu itu?
2: Ingat, kebetulan dia kan satu kelas sama aku juga dan dia ada kenalan keluarga aku juga. Jadi dia pastilah inget tuh sama aku. Terus ketemu sama dia, dia mau mancing gitu. Dan itu dia adalah salah satu teman aku yang paling aku ingat kebaikannya.
0: Apa tuh?
2: Di masa-masa SD dia tuh kalau ada yang ngebully aku, dia selalu belain.
0: Tapi emang itu terharu tahu.
1: Karena biasanya orang tuh gak peduli, takut biasanya, takut ngelawan. Dia pasang badan dia, gitu.
2: Iya, dia tuh apa ya? Dia tuh orangnya kalau ada yang ngebully aku tuh dia selalu bilang, "Jangan gitu loh." Kayak menengahi gitu. Okay. Terus dia selalu bilang sama aku, "Jangan dengerin mereka itu," gitu.
1: Oh, berarti bijak ya.
2: Dan dia itu menurut aku sih kayaknya satu-satunya deh yang kayak yang gitu di kelas gitu ya? Aku dulu.
1: Oh iya,
2: nggak ada yang lain deh. Iya, baiklah pokoknya.
0: Tapi ini nggak, kamu sempat ngomong nggak sama dia kayak makasih ya dulu kamu begini gitu?
2: Nggak ada sih kebetulan.
1: Karena ini gengsi kah atau nggak berani? Karena
2: kayak nggak berani aja sih. Mungkin. Ya itu lebih baik dia simpan sendiri lah, pahala dia lah, nggak usah diimbut-imbut lagi.
0: Tapi kalau misalkan nginget-nginget lagi nih kebaikan dia, ada nggak kayak, oh ternyata di satu momen gara-gara kebaikan Dodi tadi ngebikin kamu juga pengen berbuat baik juga kayak yang Dodi lakuin gitu loh Wahyu, atau kurang lebih lah?
2: Iya, salah satunya kayak di kelas aku dulu tuh. Aku kan orangnya apa ya, mohon maaf ya, aku kurang ngelihat jarak jauh gitu loh.
0: Mata
2: aku kurang bisa nyarap jauh. Jadi kalau duduk di paling belakang aku tuh suka ini nggak kelihatan papan tulis. Jadi dia itu adalah orang yang pertama menyarankan guru untuk pindahin aku ke depan. Aku tuh orangnya kan pemalu, jadi nggak berani bilang sama guru gitu waktu itu. Di zaman SD, ya dia yang bilangin, nanti aku bilangin katanya gitu.
1: Keren.
2: Ya pokoknya dia apa ya, jadi kayak tameng aku aja dulu. Tapi dulu aku nggak ngerasa istimewa banget. Tapi pas aku pikirin sekarang kok, iya juga ya kok dia kayak istimewa banget ya dulu.
0: Tapi itu tadi sempat kita bahas nih di sini Wahyu, kayak yang kadang kita kalau misalkan dapat kebaikan dari teman kita tuh kayak ya udah gitu, pas dapat kebaikannya itu adalah bare minimum gitu. Ternyata pas udah lewat kayak ih kok dia bisa banget baik banget ya gitu. Ternyata kamu juga ngerasain ya?
2: Iya ngerasain lah.
1: Tapi
2: dan jadi salah satunya, salah satunya itu yang bikin aku juga perhatian sama orang juga. Karena kalau ngelihat orang ada kesusahan, pasti aku nanya apa kesusahannya, nanti kita cari solusinya. Misalnya kayak aku nggak bisa lihat kayak gitu kan, ya bisa dipindahin ke depan contohnya. Ya aku terapin ke ponakan aku sekarang, kalau dia misalnya nggak bisa naik motor, aku ajarin pelan-pelan, nggak boleh emosi gitu. Dan aku belajar dari dia tuh nggak pernah emosi orangnya. aku pernah gangguin dia atau enggak?
0: Oh iya.
2: Dia kan lagi
1: ulangan. Ternyata kamu dulu jahil ya.
0: Pernah usil ya Wahyu. Katanya tadi pendiam.
2: Iya pendiam, tapi diam-diam kan
0: jahil.
2: Jahil. Oh iya.
0: Apa kamu menjahilin dia apa?
2: Iya, dia lagi kan nulis gitu kan waktu ulangan kan. Mm-mm. Aku ngeliat satu meja sama dia. Terus aku goyang-goyang gitu kan mejanya. Terus dia ngeliatin aja aku kan. Iya kataku kan. Terus pas dia mau nulis lagi, goyang lagi gitu. Terus dia gak marah dong. Dia cuma kayak ngeliatin aku. Ah udah. Katanya gitu doang. Dan dia gak ada emosi sama sekali.
0: Tapi dan kayak ini gak sih juga. Kayak gangguin temen yang kayak gitu tuh malah jadi ah males ah gak gangguin, iya. Gangguin lagi gak, males ah gak seru gitu.
1: Tapi kayaknya dia mulai nyesel deh buat nolongin Wahyu waktu itu. Parah. Anaknya kayak gini.
2: Jangan gitu loh.
1: Maaf ya Dodi.
2: Dodi. Iya.
0: Ini Dodi di rumah dengernya kayak ya ampun Wahyu ternyata masih ingat kebaikanku gitu tuh.
2: Ya,
0: betul lah dia ada chat aku nah.
1: Oh ini dia datang ke sini.
2: Waduh muntang-muntang ganteng di gitu-gitu ini.
1: Kok enggak kita kayak gitu ke semua orang ya kan Kak?
0: Iya kita kan semua baik.
1: Ramah.
0: Okay, aduh, okay. Terakhir deh Wahyu untuk menutup obrolan kita hari ini. Menurut kamu
2: ini sebenarnya aku ada puisi sih.
0: Oh, boleh. Tentang teman pertemanan enggak? Kalau enggak mau aku dengar.
2: Waduh.
1: Bikin dulu.
2: Iya, pertemanan nih.
0: Boleh. Langsung, ayo. Kok aku mendok banget ya ngomong-ngomong tadi? Langsung.
1: Sinden.
2: Iya, nge.
1: Nular.
2: Dua sunyi yang melebur jadi satu petualangan. Menantang badai, melompati terjalnya dunia. Tanpa ada yang mesti disembunyikan, sebab topeng telah tanggal sejak awal mula. Luka-luka yang sempat singgah di dada, luruh satu persatu dalam dekap rasa percaya. Menguap bersama angin malam di Samarinda yang diam-diam mencatat nama kita dalam abadi Nanjaya. Langkah boleh saja ditarik garis takdir berbeda menuju ujung yang tak lagi sama. Namun akar ikatan ini sudah terlanjur menghujam, tak mati oleh jarak, tak pudar oleh pekat malam. Itu aja nih.
1: Wede, suka banget.
0: Tadi ada Abadi Nanjaya.
2: Aduh, ayo.
0: Terus ada lagi tadi.
1: Apa?
0: Tapi makasih banyak ya Wahyu, itu tadi instrumen Mbak, instrumen biasa itu.
1: Iya,
2: nanti ku
1: mau nambah
2: dia, suruh dia pulang kampung.
0: Anu, besok kalau misalkan telepon lagi, kamu mute dulu itu.
1: Mindahin
2: itu lakban mulutnya.
0: Makasih banyak ya Wahyu. Ditunggu nanti pantun-pantun dan juga puisi-puisi lainnya. Selamat
2: cuci lanjut pakaian dengan sampai bersih.
0: Cukup.
2: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Biji Selasih dimakan penyu.
1: Cakep.
0: Makasih Wahyu. Assalamualaikum.

0: Allah sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, jadi tadi kan kita cerita kalau misalnya ditolong sama orang asing. Aku belum cerita loh tadi, Kak. Aku ingat banget, aku masih punya PR cerita. Kenapa ya?
1: Apa? Kekencangan suaranya.
0: Oh, sorry.
1: Agak sakit ya, ini telinga.
0: Warga Samarinda malam ini agak sedikit.
1: Apa jadi kalau aku kan tadi punya pengalaman nolongin orangnya orang Korea lagi.
0: Kalau aku tentang motor lagi, Kak.
1: Kamu ditolongin.
0: Iya.
1: Orang ngasih. Ini yang kemarin waktu jatuh itu.
0: Bukan. Banyak banget aku ditolong sama torong.
1: Ditolong. Memang dia beban di mana-mana dia ternyata.
0: Jadi waktu itu aku pulang kuliah kan. Hujan-hujan kan. Motor aku tuh mati. Aku tuh bingung kayak salah apa sih, hari udah di parah sih, udah di engkol. Ternyata apa ya, Kak?
1: Apa?
0: Bensinnya habis.
1: Emang itu sih pentingnya, kayak sebelum jalan tuh kita periksa dulu motor kita gak sih, teman bro dua. Kata aku kayak
0: itu tuh mas itu kayak tukang gitu kan, lagi bangun rumah. Aku tuh di pinggir, dia tuh di pinggir jalan. Langsung datengin aku, nyamperin aku, hujan-hujan kan.
1: Kenapa mbak?
0: Engkol ya, ya kayak coba cek dulu bensinnya mbak. Ternyata kosong. Aku malu banget.
1: Kalau aku jadi kamu sih, jujur aku malu.
0: Aku harusnya masih tinggal aku aja gak sih, kesediakanin.
1: Gak, itu pas masnya tahu kayak ternyata alasannya tuh kayak
0: tapi didorongin sampai cari apa, jual bensin ya, sampai bener-bener bensin terisi sampai aku pergi lagi.
1: Terus kamu gak nganter mas itu balik ke tempatnya?
0: Cuma jalan kaki doang, Kak.
1: Ya tapi kan jauh nggak?
0: Enggak deket aja kok.
1: Sumpah. Kalau jauh itu emang.
0: Iya. Pokoknya baik banget, sumpah. Kayak aku ngerasa kalau aku udah aneh nih. Bukan langsung sedih, tapi aneh sih. Udah hujan, motornya mati. Ternyata cuma bensin doang. Terus aku juga pernah pulang kampus, mati itu juga motorku tuh, Kak. Aku tuh bingung kenapa, karena bener-bener gak bisa di starter. Ternyata pengapiannya gitu. Nah aku tuh didorong sama anak-anak gitu. Kayak anak-anak lagi main gitu. Bantuin aku dorong motor supaya rame-rame. Sebenarnya setiap dimanapun aku berada, aku tuh butuh orang-orang kayak gitu. Karena apa ya, sesuatu yang aku gak rencanakan tuh sering banget terjadi.
1: Tapi emang apa ya, teman berdua, kadang bantuan-bantuan yang kayak gitu tuh bersyukurnya kayak gini. Ih, ya ampun masih, ini ya ternyata apa namanya, kok bisa ya orang itu bisa baik sama kita gitu. Dan yang akhirnya yang bikin kita jadi termotivasi untuk baik lagi ada orang-orang kayak gitu. Dan aku sih jujur selalu merasa paling baik jadi orang baik tuh kalau kayak misalnya di jalan terus habis itu, Kak, standarnya masih belum naik.
0: Oh iya, pahlawan.
1: Ah, hai.
0: Iya, jadi tuh aku pernah jalan sama temanku. Ada bapak-bapak gitu. Itu udah malam mau pulang, jam 12 itu kan, Kak. Dia lagi dorong motor. Aku tuh gak mampir karena udah malam. Aku takut dikunciin ibu aku, gak bawa kunci soalnya. Tapi ternyata temanku tuh mau antar aku pulang. Kita beda motor tapi dia tuh gak nyampe-nyampe. Pas aku udah nyampe rumah, aku chat, kamu kemana?
1: Kok enggak?
0: Keset kah? Ternyata dia lagi nolongin orang
1: yang tadi.
0: Iya. Dia beliin bensin. Ternyata rumahnya jauh banget dan kita tuh ketemu di depan tepian. Dan ternyata memang gak ada bensin. Akhirnya dia ngasih duit terus dia pergi deh.
1: Tapi teman pro 2 jujur ya, sebenarnya kayak kita tuh orang Indonesia gak kekurangan orang baik gitu loh. Cuman yang bikin orang tuh males berbuat baik atau mungkin kayak takut berbuat baik adalah ya
0: respon.
1: Banyak banget modus-modusnya gitu loh. Kayak iyalah, aku tuh selalu dipesannya sama orang rumahku kan, kayak Dek, kalau misalkan di jalan terus ada anak kecil numpang, gak usah kamu ladenin ya gitu. Dan aku tuh beberapa kali ngalamin gara-gara dulu tuh pernah ada anjal anak jalanan.
0: Oh, oke.
1: Yang dia tuh kayak, Kak, ikutlah Kak, sampai situ aja nak Kak gitu. Terus kayak aku pertama kali tuh nolongin gitu. Dan tapi aku tuh sudah ancang-ancang semua barang-barang berhargaku sudah aku taruh depan, aku taruh tas yang kayak aman gitu kan, yang deket sama aku. Terus kalau ada apa-apa aku tinggal kipaikan dia aja gitu kan ya. Terus udah tuh sampai situ aja gitu kan. Oh, ini rumah kamu kah? Enggak, nanti aku dijemput. Nah, enggak lama beberapa hari setelah itu aku lewat jalan itu lagi. Ternyata anjal itu dijemput sama yang kayak apa sih namanya? Makelar apa sih? Ya itulah orang yang menyebarkan
0: kayak bosnya
1: anak-anak
0: dia gitu.
1: Iya, gitu. Jadi kayak pas ketemu lagi aku kayak ih males ah gitu. Nah, selain itu juga kayak sekarang banyak banget gak sih case-case orang numpang ternyata kayak tiba-tiba kita celaka apa segala macam gitu. Kadang tuh sedih kayak aduh, ini ditolongin apa enggak ya gitu. Dan sekarang kayaknya aku lebih memprioritaskan nolong orang yang mungkin udah sepuh gitu kali.
0: Betul.
1: Ya. Gitu sih aku.
0: Karena apa ya? Aku tuh pernah, tapi ini cerita kakak aku ya. orang itu tuh nanya jembatan mahakam di mana kak. Kalau misalnya dimasuk sama Rinda, dia harus lewat harusnya jembatan mahakam.
1: Iya,
0: kan?
1: Harus lewat jembatan itu kan.
0: Nah, mbakku tuh untungnya ngantar dia ke kantor polisi.
1: Oh.
0: Jadi
1: okay.
0: Dia nggak, aku nggak tahu itu sempat, orang baik atau memang dia beneran tersesat atau memang ada niat jahat.
1: Modus-modus gitu ya.
0: Jadi mbakku bawa dia ke polisi, antar polisi, terus diturun situ deh, terus mbakku pergi deh. Jadi kayak gak terjadi apa-apa sebenarnya. Tapi itu sih yang bikin khawatir, dia pulangnya langsung ditelepon ibuku kayak, jangan lain kali tolongin orang-orang kayak gini
1: iya,
0: lagi.
1: Iya bener, kayak janganlah gak usah tolong-tolong gitu teman berdua.
0: Mungkin kalau misalnya lihat nenek-nenek atau kakek-kakek mau nyebrang atau enggak, yang sesuatu yang kira-kira gak ada celah untuk membahayakan kita tuh bisa banget ditolong.
1: Menurut aku boleh lah ya. Tapi kayak kalau misalkan kamu ragu, ya gak apa-apa sih. Cuman kadang tuh kepikiran gak sih kayak yang ih tadi orang tadi ada yang nolongin gak ya, orang tadi yang gitu. Nah
0: rame-rame sih kan nolonginnya, jadi kayak ayo boy.
1: Ya udah pas lewat lo kan repot juga ya teman bro, kita mau ke jalan pulang terus habis ngeliat orang, ya ini kenapa nih, masa kita telepon dulu Bintang kamu di mana, ada ayo, orang kesusahan kita tolong yuk,
0: temenin aku Bintang.
1: Sementara Bintang lagi di kampus ngerjain tugas. Halo,
0: kayak gue punya kepentingan,
1: stop nggak kakak-kakak semuanya.

membuat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: kadang teman berdua kita tuh merasa kayak ih kok orang-orang tuh begini sih gitu, dan itu selalu diingat pada saat kita dijahatin sama orang. Paham gak sih maksudku?
1: Oh, enggak paham.
0: Kamu enggak paham kan?
1: Aku ngerti.
0: Jujur aja deh.
1: Jangan gitu deh. Apa ya? Terlalu sempit sih kalau misalnya kita ngelihat dunia ini isinya jahat aja.
0: Lebih ke gini sih teman berdua. Kadang memang ada momen-momen di mana kita kayak yang ih, kenapa sih dia ini ngejahatin aku? Terus kenapa orang di dunia ini tuh jahat banget sama aku? Karena kita selalu kita lagi ada di posisi tuh orang lagi mungkin ngejahatin kita gitu loh teman berdua. Tapi kalau misalkan kita putar lagi waktunya, kita ingat-ingat lagi, ih, ternyata banyak banget loh orang-orang yang peduli sama kita dan justru apa ya? Kebaikan-kebaikannya itu yang sedikit banyak membawa kita sampai ke sejauh ini gitu loh.
1: Kadang itu pikiran kalau lagi down sih.
0: Iya sama kayak
1: merasa kayak kita nih korban semua kejahatan dan gak ada yang sayang sama kita lagi, gak punya temen.
0: Atau enggak ini teman berdua padahal baru kenal gitu kan ya, terus udah ngira kayak ih kayaknya mereka ngomongin teman setimku gitu. Kayak ada tadi tuh ada yang cerita gitu teman. Iya, ada tadi itu
1: banget orang-orang kayak gitu tuh apa ya, bikin kepalanya tuh pusing sendiri. Padahal kan santai aja gak sih?
0: Iya, chill
1: kayak,
0: bro.
1: Mau diomongin pun gak ngaruh apa-apa sebenarnya sama hidup.
0: Kamu lagi ngeyakinin dirimu sendiri ya?
1: Aku lagi sembuh dari hal yang aku ceritain beberapa menit yang lalu. Apa ya, aku juga kadang tuh mikir kayak gitu. Kadang ngerasa aku kayak ih, orang gak peduli juga sama dia. Tapi kadang kayak, ih bener kayak tadi aku gini, salah gak ya tadi. Itu kayak waktunya tuh sesuai sama ini, sama rasa lelah. Kadang kalau lagi burn out aku rasa
0: Bener. Kalau aku sih, kalau biasa cewek-cewek ya teman produ, perasaan-perasaan kayak gitu bakal muncul kalau misalkan deket-deket red days.
1: Betul.
0: Jadi kayak ya
1: sensitif,
0: sangat-sangat merasa seperti manusia yang kok aku gak punya temennya. Aku kenapa ya. Itu tuh teman produ. Cuman maksud aku gini, kadang kayak hal-hal baik kayak gitu tuh datang tuh di saat kita tuh lagi kayak lagi ih, anginnya tuh angin ribut halilintar gitu kayak ibaratkan. Aku pernah teman berdua, hariku tuh lagi kayak waktu itu aku kerja capek banget karena pekerjaanku banyak, terus abis gitu kayak yang double jobku juga, di double job ada kerja, di side job ada kerjaan yang harus segera diselesaikan, di sini juga harus ada yang segera diselesaikan, terus habis itu belum lagi manage yang lainnya, aku harus dealing dengan A, B, C sampai Z gitu kan, itu kan capek banget ya, terus ada drama pekerjaan dan lain sebagainya. Datanglah ting, satu chat masuk bilang kayak gini, Kak Sul makasih banyak ya, out of nowhere. Kita tuh udah lama gak chatan, tapi emang kita satu kota, cuman lama banget gak chatan gitu. Dia kayak, Kak Sul makasih banyak ya udah ngajakin aku kerja di sini. Berkat kakak, aku bisa beli motor sama beli HP, dia bilang. Aku juga sekarang udah mulai bayar UKT sendiri. Kayak, oh my goodness, aku tidak testimony pernah merasa bahwa kayak akulah orang yang paling berjasa ngajakin dia kerja di satu tempat itu gitu. Kayak yang itu at that time aku langsung kayak diem, terus aku nangis kayak
1: iya, itu karena di titik lagi ngerasa gak berharga, tapi kita tuh ternyata wow di mata
0: iya,
1: orang lain.
0: Iya teman berdua, rasanya kayak
1: ternyata aku penting ya.
0: Hal-hal sekecil itu tuh ternyata sengefek itu ya sama orang lain, dan sedih inget itu gitu. Dan waktu itu kok langsung aku lama banget balesnya kan, terus aku nangis dulu, aku selesaikan dulu baru aku bilang kayak kamu jangan bilang kayak gitu. Aku bilang rezeki yang kamu dapat itu tuh cuma dititip aja lewat aku, itu emang sudah deserve, udah sewajarnya kamu terima. Aku bilang kayak gitu, selamat ya sudah satu langkah lebih mandiri, semoga tetap kamu mandiri sampai nanti ya. Aku bilang kayak gitu kayak itu sedih banget.
1: Iya.
0: Dan dia tuh kayak tipe orang yang tiba-tiba random. Kayak kemarin tuh ada satu tempat makan mie yang murah,
1: okay,
0: yang ada ujang kedunya.
1: Okay, I know.
0: Nah, terus itu kan waktu awal buka tuh rame banget kan. Betul. Outletnya di cabang manapun rame. Terus dia tiba-tiba, kakak siaran ya gitu. Iya, kok kamu tahu? Iya tadi aku dengerin. Kakak sampai jam berapa? Sampai jam sekian. Okay, ntar ya, aku OTW. Dia tiba-tiba OTW. Terus kenapa? Gak apa-apa, aku OTW sebentar. Terus tiba-tiba, kak aku di depan ya. Dia membawakan mie itu yang dia makan dan ngantri itu totalnya 2 jam. Kayak, kamu jangan
1: surprise
0: gitu
1: banget orangnya ya.
0: Aku kayak, kamu kok sebegitunya sih sama aku gitu. Karena aku merasa sebagai teman pun aku tuh kurang untuk masalah effort ya teman perdua, kayak ya udah
1: selayaknya teman.
0: Aku kalau masalah materi itu kayak mungkin jarang deh.
1: Enggak seloyal itu maksudnya.
0: Loyal.
1: Sejujuran itu.
0: Tapi kayak jarang gitu loh, okay. Yang kayak ya udah kita jajan yuk, ntar kalau memang aku ada ya udah kita jajan bareng gitu. Tapi aku rasa aku tidak sampai se-effort itu untuk ngantri 2 jam untuk membelikan makanan viral itu untuk temen aku gitu. Dan dia tuh mau kayak, eh kamu jangan kayak gitu dong, aku gak enak banget gitu loh teman Predo. Yang kayak, dan kita sekarang temenan sampai kayak ya luar dalamnya kita sudah pada tahu, kayak ih dasar kita kayak semua aib-aib itu udah tahu gitu loh.
1: Iya kadang ya semua orang kayak butuh teman kayak gitu sih. Aku gak kebayang kalau misalnya orang-orang tuh gak kepikiran kak buat mulai baik duluan.
0: Iya.
1: Kalau misalnya gak dimulai terus
0: siapa yang
1: kayak,
0: baik?
1: Siapa yang kayak hai, halo, kayak asing, kayak hambar.
0: Iya.
1: Kayak gak ngerasa kayak hidup ini tuh gak ada sparklingnya. Karena kalau misalnya kita individual terus tuh hidup ya hidup sekedar berteman ya, kayak gak ada kebaikan diantara kita tuh. Jadi apa makna kita hidup ini apa? Aku tuh masih gak kebayang sama teman-temanku yang jagain aku kemarin pas aku lagi sakit. Aku tuh tipe anak yang gak bisa banget sehari gak keluar bawa motor jalan-jalan. Kan aku selama gak bisa jalan
0: dulu, ya. Potong dulu. Tapi sekarang kan BBM naik, masih berlaku gak itu?
1: Oh masih kok. Cuman agak kayak gitu.
0: Kayak keluar gang doang balik lagi. Oke, lanjut.
1: Terus aku tuh bener kak, aku tuh gak nyadar kalau misalnya oh mereka perannya tuh banyak banget ya. Mereka sesering tuh datang ke rumahku. Aku tuh pengen si Ujang Keju tadi yang
0: Ujang Kedu.
1: Ya, Ujang Kedu tuh di rumah sakit gak ada. Aku tuh cerita sama temanku, kayaknya enak deh. Terus gak lama dia datang, padahal lagi sibuk banget. Dia bawa itu baru dia pulang.
0: Tahu gak itu temanmu kayak, yah dia ngode lagi minta uang.
1: Ih jangan kayak gitu dong. Enggak, aku yakin abis aku sembuh dia ajak aku jalan-jalan ke mall yang cukup besar di kota ini. Dan dia beliin aku buku yang aku pengen banget. Kayak aku gak nyangka ternyata aku tuh gak begitu dekat kak sama dia. Tapi ternyata apa yang bikin aku bahagia itu jadi apa ya, jadi poin yang harus dia penuhi bagi dia kayak gitu. Aku gak tau kenapa. Terus giliran aku udah kayak, misalnya aku lagi ada, aku balas, tapi dia tuh berusaha buat balas lagi. Jadi kita sampai saat ini tuh balas nggak selesai. Jadi gimana mengakhirnya nih? Apa kalau kriminalnya lo ke dia?
0: Astagfirullahaladzim. Jangan ya teman berdua, jangan. Tapi menurut aku emang aku nggak mau itu sih, nggak mau berhutang kayak ih ntar, karena aku adalah tipikal orang yang kalau misalkan orang ngasih aku sesuatu aku bingung, aduh apa aku ya? Balikin apa ya gitu, kayak aduh aku nggak bisa lagi, aku tidak, makanya kayak aku akan maju paling depan kalau misalkan orang itu kayak, Sul aku minta tolong tanggal sekian begini, bisa, ayo, bisa, aku pasti akan kayak gitu selama aku bisa, aku ayo. Karena aku merasa kayak secara materi kayaknya aku nggak ngasih banyak deh sama temen aku, jadi kayak aku cuma punya ragaku aja serta jiwaku nih, ayo, kamu perlu aku
1: bawa
0: bantu apa?
1: Aku ayo, kemana aja.
0: Asalkan dalam hal kebaikan dan dalam jalan Tuhan.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Aku tuh punya cerita.
1: Apa tuh?
0: Yang bikin aku ngerasa kayak kebaikan ini kayak benar-benar nular deh. Mm-hmm. Jadi di Samarinda itu nggak lama. Kemarin nggak lama dari waktu ini.
1: Ih kakak, aku
2: beberapa udah, waktu ini, yang lalu nggak sih kalimat.
0: Sambungkan kalimat.
1: Kayaknya dia tadi pagi makan ini ya teman berdua makan telur kebanyakan deh, makanya kolesterol agak pusing nih ya.
0: Jadi tuh baru aja di Samarinda ada ramen baru kan kayak tempatnya tuh fancy. Terus tuh temanku tuh ngajak, makan di sana yuk. Aku tuh kan masih mahasiswa ya, aku bilang enggak, pasti tuh mahal. Mm-mm. Baru nggak lama dia ngajak aku, dia bayarin kak. Mm-mm. So aku mikir, dia bayarin dapat tempat kayak gini lagi, aku bisa nggak ya bayarin dia? Ternyata
1: ramennya murah.
0: Enggak dong. Ternyata beberapa bulan kemudian aku tuh yang bayarin dia. Jadi kayak
1: tadulah kok tiba-tiba ternyata karena, emang kamu nggak
0: expect? Karena awalnya harusnya aku nggak bisa kak beli itu. Tapi mungkin karena rezeki, apa ya, aku ngerasa kayak ternyata rezeki itu di luar dari sangguku ya. Rezeki itu bisa datang dari mana aja ya. Karena aku selama ini gitu kayak, oh kan aku sanggunya segini, gak mungkin gak sih aku bisa traktir dia pagi. Biasanya kita makan tuh weekend, udah habis uang gue seminggu itu.
1: Jajan seminggu udah gak ada ya.
0: Udah gak ada, sampai di akhirnya aku bisa traktir dia dan aku ngerasa kayaknya dia ini bikin aku punya energi untuk kayak mungkin deh kayaknya berbuat kebaikan tapi diniatkan pas kapasitas kita tuh belum mungkin.
1: Benar.
0: Sampai akhirnya aku bisa traktir temanku berempat. Kayak, "Hah? Aku sampai mikir, aduh, banyak banget."
1: Tapi dengar-dengar traktirnya es teh ya?
0: Enggak dong, parkir. Tasku jatuh sampai.
1: Tapi biar aku setuju sampai kayak ternyata kita tuh kalau misalkan mau ngebantu orang atau kayak kita mau ganti kasih treat ke orang itu kayak emang kita tuh mintanya sama yang di atas gitu. Ya Allah mampukan aku untuk neraktir teman-teman aku gitu. Kadang kayak kalau dipikir-pikir gitu kan ya, dengan uang jajan yang aku dapat tuh rasanya kayak agak
0: mustahil. Mungkin impossible.
1: Bukan mustahil sih, agak berat lah.
0: Iya.
1: Kalau ibaratkan nafas kayak
0: aduh enggak makan seminggu.
1: Kayak agak berat gitu kan ya untuk jajanin teman-teman atau kayak yang aku ada ini nih gitu. Cuman karena aku tuh selalu meniatkan nanti kalau misalkan aku ada ini deh, ada dana berlebih gitu kan ya dari uang kerjaan dingin. Yang ini, emang kamu selalu dapat uang panas? Aku sih uang dingin terus ya.
0: Panas sih, belum ada aja sudah panas.
1: Itu panas gara-gara enggak ada sih.
0: Aduh, jauh banget terbangnya.
1: Nah, terus aku tuh selalu meniatkan kayak ntar kalau misalkan ada rezeki aku mau jajanin teman-teman gitu. Ya sesimpel kayak misalnya aku tiba-tiba dapat uang gitu kan ya, yang ternyata aku udah gajian di event di kerjaan sebelah gitu kan ya, kayak ntar berangkat ke kantor gitu nanya dulu di kantor ada siapa atau kayak yang nggak boleh nggak sih ini kamu singgung-singgung kebaikan ya.
0: Nggak apa-apa, dia kan cerita biar terinspirasi orang-orang.
1: Ah batal aku. Tapi intinya kayak yang aku selalu nanya di sini ada siapa atau enggak kayak yang aku agak telat ya, agak mepet datangnya gitu. Nanti aku bawain dia apakah gitu. Ya enggak mahal sih teman berdua, paling ya di cuaca yang sangat terik beli es teh itu kan menurut aku meringankan hari orang itu gitu kan ya. Dan kalau kamu selalu berpikiran bahwa traktir orang tuh harus dengan yang mahal-mahal, menurut aku enggak sih, karena ya udah selama kamu itu tuh kayak apa ya? Niatnya sih lebih tepatnya kayak orang kalau misalkan dikasih selama itu tuh emang bermanfaat dan enak itu kayak ini pasti diterima sih. Aku pernah ngasih teman aku kan kado wisuda gitu kan ya biasanya. Yeah. Dan aku tuh orangnya kayak aku nggak mau kalau yang samaan gitu. Okay. Aku carilah inspirasi bunga di TikTok dan ada yang ngasih tuh bunga dari ini uang koin. Biasa kan kalau orang tuh kayak uang 10.000, 20.000, 100.000, 5.000.
0: Iya, semakin gitu, merah menyala semakin keren kan ya.
1: Emang semakin menggoda yang warnanya pink itu kan ya. Terus kayak kalau uangku banyak sih enggak apa-apa ya, cuman aku pengen yang nyentrik deh gitu. Akhirnya kayak aku pesan sama temanku, aku mau pesan buket bunga ini deh, tapi dari koin. Jadi kayak satu koin tuh dibentuk kayak 6 isinya kayak melingkar gitu susunannya kayak bunga, terus aku kasih dia kayak nih aku kasih kamu gitu. Terus di masing-masing itu aku kasih surat, aku bilang kayak yang aku sengaja ya ngasih koin biar nggak dijajanin dalam kurung sebenarnya uangku belum banyak sih, aku bilang kayak gitu aja. Tapi kayak akhirnya kemarin update dari temanku kan dia bilang kayak gini, Kak, aku habis beres-beres, sumpah lupa banget ternyata masih ada buket ini fotonya, dan ternyata masih utuh uang-uang koin itu.
0: Beneran gak dijajanin?
1: Karena dia juga lupa. Terus kayak, ah kamu sekarang mau kamu jajanin kan itu, kayak hahaha, enggak kok. Terus emotnya kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan mau dijajanin, cuman kayak aku senang aja.
0: Berkesan.
1: Iya, karena pasti orang tuh nggak kepikiran gitu. Makanya kayak aku tuh selalu ke, kalau misalnya teman berdua, aku tuh punya patokan. Takaran sayang aku ke orang itu bisa dilihat dari satu, kalau aku udah sampai masakin orang itu aku sayang banget. Bahkan temen, kalau aku udah kayak ngasih gift tapi giftnya tuh effort atau nyeleneh DIY itu, aku pasti gitu. Sudah akan sayang, aku sayang banget sama orang itu. Iya. Cuman kayak aku tuh gengsi gitu loh ngasih taunya. Maaf ya teman-temanku.
0: Ini informasi yang dicatat. Silakan teman-teman yang kasulis, mungkin abis nih hati-hati aja kalau misalnya dimasakin.
1: Kalau misalkan kamu mau mengerti aku, ada kok kamusnya dijual.
0: Kuncinya boleh dengerin itu. Siaran kasulis tiap malam itu curhatannya sebenarnya.
1: Enggak sih, aku enggak siaran tiap malam, teman berdua dengerin lagu yuk. Ih, dia ini misinformasi, hoax deh, kamu hoax.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, gitulah teman berdua, kadang kebaikan kebiakan.
1: Kebiadaban.
0: Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Teman berdua, jangan ini ya.
1: Aku malas deh.
0: Aku kaget betulan.
1: Oh iya. Astagfirullahalazim. Aku kira tadi mau ngomong itu.
0: Apa? Aku kan bilang kebaikan.
1: Kebaikan. Oh, ini enggak sih harusnya kebajikan enggak sih?
0: Astagfirullahalazim.
1: Astagfirullahalazim.
0: Minta maaf kamu sama teman berdua.
1: Warga Samarinda dan seluruh pendengar malam ini, jika sedikit telinganya agak mendengar hal-hal yang tidak fantas ya,
0: terkontaminasi, yaitu memang dia, jangan dicontoh ya teman berdua. But anyways, sudah mau berapa di jam 11 malam. Kita udah ngobrolin soal pertemanan dan juga kebaikan-kebaikan yang ternyata tuh luput dari ingatan kita. Tapi ternyata pas kita sadarin, atau kayak kita tiba-tiba keinget, kayak ya ampun, orang ini kok baik banget sama kita ya. Dan it's normal menurut aku. Kayak ya, namanya orang teman berdua pasti ada lupanya gitu kan ya. Tapi ya as long as kamu tuh sadar bahwa orang, bahwa apa sih namanya, perbuatan teman kamu itu ternyata apa namanya, baik buat kamu, ya itu bagus gitu. Kayak at least kamu tuh masih ingat kalau kamu tuh pernah dapat kebaikan dari temanmu gitu loh.
1: Oke. Okay. Kalau aku ini sih Kak mikir, kok bisa ya dia sebaik ini? Apa yang orang tuanya bentuk dari dia sampai sebesar ini? Terus punya mindset empati yang kayak sebegitunya. Aku tuh selalu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang dia bahkan gak dibesarkan di lingkungan yang baik, tapi dia masih bisa berbuat baik.
0: Eh iya bener.
1: Kayak kamu aja gak ngerasain ini loh, tapi kok kamu bisa ngasih aku kayak gini? Ih, sumpah kayak, wow, kamu keren banget. Walaupun mungkin secara sosial ada kurangnya, atau dia gak setara sama teman-teman yang lain, tapi dalam konteks kebaikan, dia juara sih. Aku sampai mikir, apa yang ibunya dulu doakan ke dia sampai tumbuh menjadi anak sedewasa ini tanpa di tangan ibunya lagi, tapi iya dia masih lagi sebaik itu.
0: Tapi aku pernah baca ini tau di TikTok. Jadi dia itu mungkin gak dapat hal baik di dunia, tapi dia mengusahakan hal-hal baik karena dia tahu rasanya gak dapat hal baik itu kayak gimana. Kayak sedih.
1: Iya bisa gitu.
0: Makanya teman berdua, kayak sebenarnya tuh gak ada salahnya untuk jadi orang baik, apalagi ke sesama teman sih. Kayak apa susahnya ngomong hal yang baik-baik ke teman kita gitu. Apalagi yang paling penting adalah, apa salahnya sih berpikiran yang baik-baik ke teman kita,
1: iya lagi,
0: ke satu kelompok KKN kita contoh.
1: Apa salahnya juga, ya kan? Betul.
0: Berpikiran yang baik
1: juga, kayak
0: berprasangka yang baik sama teman KKN itu penting kan.
1: Walaupun dihasut pun tetap ini sih berpegang teguh sama apa yang ini kita pegang. Karena aku tuh tipe anak yang gampang mudah terhasut nih. Kayak misalnya oh iya gitu, gak apa, aku berubah pikiran nih. Nih aku lagi dihasut sama kasul jadi anak yang baik. Insya Allah semoga sampai aku lulus UIN sih, kayaknya aku bakal jadi anak baik deh.
0: Dan tidak berprasangka buruk sama kelompok. Maksud aku sama
1: ini. Kalau ada teman-teman aku denger kayak, dia ternyata, aku males deh, aku pindah kelompok habis ini.
0: Ya udah teman berdua, intinya jangan bosan untuk jadi orang baik. Dan selalu inget dan apresiasi orang-orang yang baik sama kamu. Gak perlu kayak kamu bilang makasih everyday, tapi dengan mengingat kebaikan dia. Dan ya doain aja deh gitu. Karena sebaik-baiknya hadiah buat saudara kita, buat teman kita adalah doa, gak sih?
1: Dan kehadiran sih. Sama kayak tadi kata Kasul, aku mungkin gak bisa ngebayar sesuatu sesuai sama nilai yang mereka keluarkan, tapi kayaknya aku selalu ada deh. Kalau misalnya kamu butuh, aku tengah malam juga call aja aku.
0: Oh kalau itu enggak, kalau aku tidur ya gak bisa datang lah aku.
1: Aku bisa bangun. Aku tipe yang kalau misalnya aku sedih pun, tapi kalau ada teman, aku bisa bahagia. Jadi nular. Aku tuh tipe yang ditularkan dan menularkan, Kak.
0: Pantesan aja dia. Yaudah deh teman berdua, aku mau lanjut ngerosting dia di on, di off air nanti. Kalau gitu selamat istirahat untuk kamu, selamat ngelanjutin aktivitas buat yang harus kerja juga, kena shift malam gitu kan ya. Abis ini ditemenin dulu barengan sama lagu-lagu terupdate yang berdua Radio Samarinda. Dan kita ketemu lagi besok siang sama Sulis ya. Aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu di jam 10 pagi. Kalau gitu Sulis pamit.
1: Dia pamit.
0: Alhamdulillah.
1: Sedih gak sih sebenarnya?
0: Iya aku bahagia. Kamu gak lihat aku lompat-lompat?
1: Thanks ya. Cek PTW.
0: Yaudah deh kalau gitu

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Who Moved My Cheese yang ditulis oleh Dr. Spencer Johnson adalah kisah singkat yang mengilustrasikan konsep perubahan dan bagaimana manusia meresponnya. Dalam esensi buku ini, terdapat empat karakter utama yang disebut sebagai Ham, How, Snipe, dan Scurry. Mereka hidup di labirin dan mencari keju sebagai simbol dari kebahagiaan dan sukses dalam kehidupan. Pada awalnya, keempat karakter tersebut menemukan stok keju mereka di tempat C. Mereka senang dengan keadaan tersebut dan merasa bahwa keju akan selalu ada di sana. Namun suatu hari, keju itu hilang. Respon setiap karakter terhadap perubahan tersebut mencerminkan sikap dan tindakan yang berbeda. Ham adalah karakter yang sulit menerima perubahan. Dia merasa kehilangan, marah, dan menolak untuk bergerak maju. How di sisi lain, menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Meskipun awalnya khawatir dan ragu, How akhirnya memutuskan untuk mencari keju baru dan mengeksplorasi labirin. Sedangkan Snipe dan Scurry, dua karakter lainnya, mewakili pendekatan yang lebih proaktif terhadap perubahan. Mereka segera menyadari bahwa keju telah habis dan dengan cepat bergerak maju untuk menemukan keju baru tanpa terlalu lama berkutat dengan keadaan yang sudah berubah. Melalui perjalanan How, kita diajak untuk menggali konsep adaptasi terhadap perubahan dan bagaimana sikap positif, eksplorasi, dan keberanian dapat membantu seseorang menghadapi perubahan dalam hidupnya. How mengembangkan filosofi, jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan tetap di tempat. Pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya fleksibilitas, adaptasi, dan sikap terbuka terhadap perubahan. Seiring waktu, kehidupan selalu berubah, dan orang yang mampu beradaptasi lebih baik dan lebih berhasil dan bahagia. Buku ini memberikan inspirasi untuk meninggalkan zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan mencari peluang baru. Dengan gaya naratif yang sederhana dan menggunakan simbolisme yang kuat, Who Moved My Cheese memberikan perjalanan berharga tentang bagaimana menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan proaktif. Buku ini cocok untuk mereka yang ingin meningkatkan ketahanan terhadap perubahan dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul How Moves My Cheese, karya Dr. Spencer Johnson.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Detik berharga.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM Jazz Music
3: terbaik kamu.
2: Pro 2
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Eh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru, tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.
3: Detik berharga.
4: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. seperti yang pernah disampaikan Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Teman Prodo di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Kamis 2 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 3 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman terbaik kamu.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide-ide yang segar. Tapi, terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah, juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas, dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meneladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Tahulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Tulus resmi comeback dengan merilis lagu terbarunya yang berjudul Teh Hijau, di mana lagu ini mengangkat tema tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lebih lanjut, teman Pro 2, Teh Hijau telah resmi dirilis dan sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital mulai 30 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah berencana menetapkan pengemudi ojek online alias ojol sebagai pelaku UMKM melalui peraturan presiden yang tengah disiapkan. Dengan status tersebut, para pengemudi akan memperoleh akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan fasilitas yang diperuntukkan bagi UMKM. Melalui kebijakan ini, driver ojol nantinya berhak mengakses kredit usaha rakyat, insentif perpajakan, hingga program pelatihan dan pengembangan usaha. Informasi terakhir, teman Pro 2 ganda putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke babak kedua Wimbledon usai mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lumsden dengan skor 6-3-6-4 pada babak pertama di All England Club London. Kemenangan dalam waktu 1 jam 30 menit itu sekaligus menjadi ajang pertemuan kedua Janice dan Aldila setelah sebelumnya kalah dari pasangan yang sama pada semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Dis, pada kali ini di jam 6 pagi hari Jumat banget ya teman Pro 2. Aku doain deh semoga di sisa-sisa menuju weekend ini kamu harinya baik-baik aja dan dilancarin semua urusannya. Amin. Anyways, di jam ini teman Pro 2, Lun bakal sharing info-info terkini aja buat kamu. Dan kita mulai dulu dari ini nih yang lagi rame di netizen, terutama di beberapa medsosnya Lun ya. Ini pasti masuk di timeline teman Pro 2. Jadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan udah resmi nunjuk 7 perusahaan digital luar negeri buat jadi salah satu bagian pemungut pajak pertambahan nilai alias PPN perdagangan lewat sistem elektronik. Ada banyak banget teman Pro 2, 7 ini panjang-panjang ya namanya. Jadi Lun bakal langsung kasih tahu kamu aja ini modelnya aplikasi-aplikasi yang gimana sih. Mulai dari aplikasi olahraga, aset desain digital, platform AI, sampai layanan pendidikan dan juga sertifikasi. Tenang aja, walaupun emang netizen udah pada geragas-geragas ya emosi dan kawan-kawannya, tapi buat kamu yang pakai layanan gratis di aplikasinya, ini tuh gak bakal dikasih PPN. Beda nih kalau misalnya kamu berlangganan alias subscribe aplikasinya, atau ya udah ada layanan premium yang juga kamu pakai di situ, kamu bakal dapat tambahan PPN sekitar 11% waktu pembayaran. Contoh nih, misalnya kamu pakai aplikasi Strava ya teman Pro 2, Strava Premium nih, terus kamu subscribe. Di situ mungkin awalnya harganya Rp50.000 per bulan, tapi gara-gara ditambah PPN jadi Rp55.500. Ya, kurang lebih lah ya kayak kita kalau lagi jajan kopi di kafe.

fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Buat kamu yang fresh graduate, teman Prodi 2, atau yang mungkin dalam waktu dekat bakal lulus nih, Lun, ada kabar menarik tentang program magang nasional alias PMN. Di tahun ini, teman Prodi 2, katanya pemerintah bakal nawarin gaji yang lumayan gede buat peserta magang, mulai dari 3,5 juta rupiah sampai 6 juta per bulan. Ini tuh nyesuaiin sama upah minimum kabupaten kota setempat kamu bekerja ya. Bukan tempat domisili kamu, tapi tempat kamu kerja. Jadi, ini memang programnya ngebuka peluang buat kamu-kamu yang mungkin pengen nyoba untuk kerja di luar daerah, teman Pro 2, cus bisa juga. Katanya ini program sebenarnya di tahun 2025 lalu lumayan banget hasil akhirnya. Sekitar 30% dari 100 ribu peserta PMN itu tuh langsung direkrut jadi karyawan setelah nyelesain program magangnya mereka. Sisanya gimana, Lun? Ada 30% lagi teman Pro 2 yang masih nunggu panggilan kerja dan diperkirakan bisa datang di dalam 2-3 bulan ke depan. Buat kamu-kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan program ini, ya udah, coba deh kamu ceki-ceki gimana cara daftarnya.

0: Somplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada! Selamat pagi teman Pro2. Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Emang sih lately lagi panas banget teman Pro 2, apalagi di jam 11 sampai jam 3 sore. Aku gak ngerti kenapa, tapi tipe panasnya itu gak cuma hawanya aja, tapi rasanya kayak ya udah cahaya matahari itu bener-bener ngenain kulit kita gitu kan. Dan lowkey perih dikit gitu, tapi perihnya tuh gak ingin sampai au gitu, yang penting cuma ih gak enak gitu doang. Tapi ternyata itu gak cuma terjadi di Indonesia teman Pro 2, di Eropa ini cuaca panas ekstrimnya bener-bener yang ekstrim banget, apalagi rata-ratanya itu bisa nyampe di atas 40 derajat Celcius. Dari peneliti sendiri ada yang nge-spill kalau kayaknya itu tuh gara-gara udara panas malah kejebak di satu wilayah aja dan gak gerak kayak biasanya. Alhasil yang namanya gelombang panas berkepanjangan jadinya kejadian di beberapa negara, bahkan teman Pro 2. Jadi waktu radiasi mataharinya tinggi, langit itu tuh ikutan cerah, kelembapannya turun, dan angin monsunnya melemah. Ibaratnya tuh kayak kena ini loh teman Pro 2, kalau main Mobile Legend itu udah kena savage-nya. Nah, udah sampai selevel itu nilainya. Dan dari ukuran ini juga sebenarnya dampak-dampaknya udah diperkirain, terutama ke tubuh manusia. Lewat indeks sweat bulb globe temperature, ini tuh bisa juga dijadiin salah satu heat stress index yang bisa menghitung radiasi matahari, suhu udara, kelembapan plus kecepatan angin. Kalau dari Brin sendiri katanya heat stress tinggi ini tuh bisa sampai level ekstrim terutama di Indonesia dan udah terjadi sejak El Nino 2019.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini? Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning Don Pradia. Yeay. Hari ini hari Jumat barengan sama Lundis Pada dan juga
1: Lia.
0: Sumpah hari ini double Aulia sebenarnya ya. Cuma emang kita enggak biasa sih dipanggil pakai sepanjang-panjang itu.
1: Kayak Aulia gitu ya, kayak
0: dosen banget enggak sih? Aulia
1: gitu. Dekat gitu kan.
0: Bener-bener. Atau dipanggil absen aja bawaannya teman Pro 2. Dan hari ini apakah ada yang udah ngopi pagi?
1: Biar semangat.
0: Kamu asik. Ngopi enggak biasanya?
1: Aku ngopi.
0: Ih, ya Allah, kamu enggak takut kena mah?
1: Aku sudah kena gitu.
0: Emang kebiasaan ya. Udah sakit penyakit jadi cari lagi teman Pro 2.
1: Ya,
0: tapi kenapa ya orang Indonesia itu kalau kebanyakan ya, kalau ngopi pagi pas perut kosong itu langsung kena mah gitu bawaannya. Kamu nih kan kamu juga udah kena
1: jujur,
0: itu kan Li?
1: Jujur banget. Aku kalau kopi selalu cari aman. Aku enggak pernah pagi.
0: Okay.
1: Dan aku selalu makan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kayak ya daripada aku pas ngerjain skripsi tiba-tiba muntah. Ya kan?
0: Oh, yeah.
1: Jadi kayak ya udah makan dulu gitu.
0: Ih, tapi aku juga sempat dengar gitu loh cerita dari teman-temanku. Emang americano itu enggak strong?
1: Americano itu strong, tapi dia katanya enggak bikin GERD, mah. Karena yang bikin mah itu susunya.
0: Oh, paham.
1: Iya, jadi kalau kopinya doang sebenarnya aman untuk mah, tapi karena ada susu kayak kopi susu, nah itu.
0: Ya Allah, ya udahlah teman Prodo minum air putih aja sudah dulu ya, daripada nanti kenapa-kenapa perutmu enggak bisa ngapa-ngapain kita hari ini.
1: Betul.
0: Dan ini sebenarnya juga nyambung sih sama obrolan kita tentang ngopi yang udah jadi gaya hidup. Ternyata ujung-ujungnya ibaratin gini deh, kita satu hari itu ya Li, kita beli kopi.
1: Mm-mm.
0: Besok beli kopi,
1: mm-mm,
0: lusa beli kopi lagi. Ya udah 30 hari tuh beli kopi melulu. Kamu tipe yang ngasih tumbler atau yang nunggu dapat cup langsung aja dari kafenya?
1: Ah, jujur banget, aku sebenarnya lebih suka ngasih tumbler, tapi beberapa coffee shop, apalagi coffee shop yang sering aku datangi, dia nggak menerima tumbler luar.
0: Kenapa?
1: Dia harus tumblernya dia.
0: Okay.
1: Meanwhile, tumblernya dia itu mahal. Jadi aku kayak ya udah deh cupnya aja gitu kan.
0: Makanya tuh Pro 2 ini juga aku baru tahu loh fun fact tentang ini.
1: Iya.
0: Karena aku emang jarang ngopi sih Li, jadi nggak terlalu main ke kafe gitu teman Pro 2. Jadi aku kira ya udah kalau misalnya kita buat tumbler sendiri, semua kafe itu bakal ya udah yuk sini, ya udah yuk sini, karena kan siapa tahu mereka juga pecinta bumi gitu teman
1: Iya.
0: Pro 2.
1: Ternyata
0: enggak.
1: Jadi waktu itu aku pernah kayak aku kan selesai magang aku baru dapat tumbler.
0: Okay.
1: Maksudku tumbler yang beneran proper gitu kan.
0: Uh-huh.
1: Jadi aku kayak aku mau beli kopi sekarang mah pakai tumbler ya guys. Terus udahlah aku bawa, aku ke tempat coffee shop biasa yang sering aku datangin. Terus aku kayak, kak kopinya boleh taruh di tumbler aja nggak? Baru abis itu kata dia, oh kalau kopi di tumbler ini kak harus pakai tumbler kita. Oke, nggak usah deh.
0: Coba dong spill range tumblernya tuh biasa berapa sih kalau di kafe-kafe tuh?
1: Range tumblernya up to 160.
0: Demi? Ya. Itu yang ukuran berapa?
1: Yang kecil, yang bulat
0: ya
1: kecil gitu.
0: Lu kalau yang bulat kecil gitu kayaknya sejam juga udah abis kayak tumpah aja.
1: Iya,
0: gitu bawaannya
1: kan?
0: Ya. Aku lo minimal banget teman Pro 2 kalau tumbler kayaknya ini deh. 1000 mili, 1 liter kan hitungannya.
1: Iya.
0: Itu kalau keluar seharian itu pun nanti aku refill biasanya.
1: Oh, kamu suka minum air putih banget?
0: Aku suka air putih banget.
1: Oh.
0: Kayaknya karena aku emang enggak tapi doyan minum kopi sih ya, Li, ya. Jadi aku enggak craving ke situ, atau teh gitu juga aku enggak terlalu.
1: Sebenarnya aku juga enggak suka kopi awalnya.
0: Tapi
1: kenapa? Tebak.
0: Ini gara-gara skripsi. Ini kayaknya tuntutan sekalian beli wifi-nya kayaknya ya.
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Tapi aku enggak bisa mengerjakan sesuatu di lingkungan yang aku tuh sepi dan aku sendirian,
0: enggak
1: kayak kamar. Itu aku bawaannya ngantuk. Jadi aku harus yang kayak orang-orang lagi kerja.
0: Nah, ini kebalikannya nih sama aku teman Pro 2. Kalau aku tipenya kalau udah sibuk kayak aku tuh sadar aku hektik. Aku justru lebih tenang ngerjain di rumah karena semuanya tuh jadi kerja gitu.
1: Kalau
0: di luar tuh aku jadi langsung ini harus minum ini lagi yang manis gitu kan, terus bawa charger, bawa ransel, aku kayak aku tuh pengen kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu tuh aku mau koprol, ya udah aku sambil koprol gitu loh.
1: Iya.
0: Itu gerakannya teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu-kamu juga ini sebenarnya jadi warning sih buat kita. Kenapa mungkin coffee shop itu minta kita pakai tumbler mereka? Ya selain emang nunjukin merek mereka ya. Itu juga bagian buat kita ngurangin sampah komitmennya mereka.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya kamu pengen ngurangin sampah kamu teman Pro 2, ya mungkin udah saatnya kita sedikit buat ngasih cuy buat beli tumblernya supaya bisa ya udah ikut ngurangin sampah plastik aja.
1: Yes.
0: So buat kamu teman Pro 2, coba spill ke kita, kamu udah punya tumbler gak nih buat jajan-jajan kopinya kamu? Boleh spill di mana tuh, Li?
1: Di WhatsApp kita 081258487885,
0: atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rrpro2samarinda, dan kita bakal nungguin kamu juga di RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

0: Tapi yoyor-yoyoran aja nih, yoyor-yoyoran aja. Aku emang sebenarnya itu dari 2000, pokoknya semenjak aku nonton YouTube-nya Nessy Judge, ada dia ngebahas soal persampah-sampahan duniawi ini.
1: Okay.
0: Aku kayak mulai kayak ih, kayaknya emang separah itu sih, sampai kayak aku harusnya tuh lebih aware gitu loh untuk masalah perplastik-plastikan duniawi ini.
1: At some point, aku tuh teman pro 2, aku ingat banget ini kita mulai aware banget tuh kayaknya per tahun 2019-18an gitu. Aku sampai hari ini selalu merasa bersalah kalau mesti pakai sedotan plastik. Jadi kalau misalnya ke resto-resto itu kan mereka enggak nyediain ngasih langsung sedotan kan? Kita yang masih buka sendiri. Itu aku enggak pakai. Jadi mending di gelasnya langsung daripada pakai sedotan.
0: Tapi kalau untuk sedotan sebenarnya aku merasa bersalah. Tapi jujur-jujuran aja nih, gigi depanku ini ngilu banget kalau minum langsung.
1: Tipe-tipe gigimu yang gampang ngilu.
0: Iya, okay. Gigiku sensitif banget. Jadi aku harus pakai sedotan. Kalau pakai sedotan besi sama aja, karena besi itu kan ini dingin kan. Jadi begitu aku gigit itu langsung.
1: Oh, dia malah lebih parah.
0: Iya.
1: Kan dia konduktor ya. Konduktor itu
0: penghantar
1: penghantar panas ya.
0: Ini tapi kalau dingin,
1: penghantar dingin ya sebutlah ya, sama lah dingin. Ini anak-anak IPA tolong kita kasih dikasih tahu ya ini yang benar yang mana nih.
0: Iya. Jadi jadinya aku kayak untuk sedotan aku ya. Tapi kamu pernah enggak pakai sedotan yang kertas?
1: Enggak.
0: Iya kan kayak suka lembek.
1: Ini pertama kali aku nyobain itu teman pro 2 ada di susu kemasan gitu. Jadi aku kayak oh, anu nih inovasi.
0: Iya.
1: Aku coba. Aneh banget. Emang iya dia tuh enggak gampang lebur kayak kertas biasa emang.
0: Cuma bener.
1: Ada kebiasaan buruk, kita tuh kadang suka ngegigit-gigit sedotan ya teman pro 2. Nah, aku tuh suka ngegigit kadang. Ini aneh banget keling kertas itu.
0: Tapi Lun, kadang tuh serbuk-serbuk kertasnya tuh ikut masuk. Ikut ke minum.
1: Itu kan karton gitu ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya emang udah anu sih biasanya udah teruji supaya aman,
0: aman
1: untuk konsumsi gitu
0: bener-bener.
1: Kan. Cuma namanya kita parnoan ya teman-teman.
0: Iya.
1: Ya Allah, ibaratin ini deh. Kita beli sampo saset, susah kebuka kan kita kudu gigit ya. Itu aja kalau di mulut
0: nggak enak, pahit gitu kan.
1: Apalagi ya, ya langsung benar-benar secara sadar memasukkan itu ke mulut teman berdua. Aduh, PR-PR bikin-bikin lagi.
0: Itu sudah. Jadi aku kayak ya kalau untuk sedotan fine lah, nggak apa-apa. Aku dikasih guys, kasih aja emang seharusnya begitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau untuk yang kayak, nah makanya aku suka pakai tumbler karena tumbler kan. Tumblerku kebetulan langsung
1: ini
0: ada yang
1: bocah,
0: kayak
1: loncat tiba-tiba
0: oh iya itu.
1: Dia gampang banget ke distro. Ya kenapa tumbler?
0: Jadi karena apa tadi aku mau ngomong
1: nah,
0: apa ya?
1: Kan?
0: Oh iya,
1: bener,
0: aku sukanya dikasih sedotan, makanya aku sering pakai tumbler. Karena tumblerku tuh yang langsung ada sedotannya itu loh. Jadi kayak ya udah tidak pakai cup plastik, tidak pakai sedotan dan aku bisa minum.
1: Nah,
0: begitu.
1: Tapi masalahnya tempat yang kau sering jajan itu ya kayaknya tempatnya Lia yang sering jajan ini teman produk kan katanya enggak mau pakai tumbler.
0: Jujur, tapi aku mau pindah kafe juga, maksud aku itu yang paling murah.
1: Ini sesuai sama dompet mahasiswa.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Jadi sisa-sisa sampahnya biasanya kau apa ini, Li?
0: Sisa-sisa
1: ini
0: sampahnya.
1: Ini kalau merek punyanya Lia ini teman produk 2, dia yang tipe cup-nya itu tuh dikasih ini, diapain? Dipress gitu kan abangnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi dia enggak langsung cup tutup.
0: Benar.
1: Tapi ya tetap plastik sih.
0: Tapi jujur kalau cup tutup itu tante aku, dia tipe yang ngumpulin begituan.
1: Cup tutup cup-nya?
0: Enggak dong, maksud
1: cup-cup-nya.
0: Gelasnya,
1: okay.
0: Dan gelasnya itu bakal kita pakai di rumah loh. Karena gelasnya itu kan bukan gelas yang tipis kan,
1: ya,
0: beneran yang kayak gelas kan.
1: Bener sih.
0: Jadi kayak tanteku bilang, ah daripada dibuang-buang, bawa aja pulang gitu. Nah jadi misalnya kalau begitu, aku bisa bawa pulang loh.
1: Okay.
0: Tapi misalnya yang kayak sampah-sampah begitu, ya udah selain di tempat sampah digimanain.
1: Bener.
0: Kita bingung kan.
1: Kita bingung ngolahnya lagi. Aku tuh sebenarnya pernah lihat di medsos sana teman pro 2, dia suka ngafe. Jadi itu botol-botol, bukan botol deh, gelas-gelas itu teman pro 2 dijadiin pot buat dia.
0: Oh iya.
1: Cuma masalahnya lagi, walaupun emang plastik itu tuh susah terurai kan, tapi menurut aku kalau kena paparan air panas dulu, ya bentuknya juga jadi enggak lama butuh gitu.
0: Bener.
1: Jadi nggak cakep juga teman pro 2. Ini kalau kamu punya solusi gimana kita kudu apain ini sampah-sampah tiap kita habis nongki, please spill banget ini.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Sebelum teman Pro 2, kita lanjut lagi buat ngobrolin tentang kopi-kopian dan sampah-sampahan. Sekarang Lun sama Lia pengen ngajakin kamu untuk tebak-tebakan dulu. Ini jujur aku udah lama sih gak tebak-tebakan kamu,
1: sama,
0: Li.
1: Sama
0: ya. Jadi wajib teman Pro 2, kamu kudu ikutan untuk pastiin kira-kira ini yang paling jago dari kita siapa nih.
1: Yang...

0: teman perdua. Aku ya iya. Aku mau ceritain dua kejadian. Dari antara dua kejadian ini, kalian pilih ya yang mana benar-benar terjadi. Cerita yang pertama, aku pernah nyontek, terus ketahuan sama gurunya. Gurunya marah, langsung hukum, dan dikasih pelanggaran 5 poin. Cerita yang kedua, pas kecil, aku pergi mancing bersama 2 orang temanku. Di sana, kita harus nyebrangi buat mendapatkan spot yang airnya dalam dan banyak ikannya. Terus pas nyebrang di kayunya, kaki aku kepleset. Dan aku tenggelam di lumpur yang bisa nyerap badan manusia gitu. Nah, dari 2 cerita tersebut, kalian pilih ya yang mana benar-benar terjadi.
1: Zuzur. Kalau aku mah yang pertama,
2: aku sukanya yang dramatis ya. Jadi aku bakal pilih yang kedua.
1: Aku yang pertama karena lebih masuk logika.
2: Kurang 5 poin itu masih aman ya buat kamu ya, Li.
1: Iya, apalagi kan kayak namanya kita waktu SD SMP sering nyontek gak sih memang.
2: Iya, emang masa-masanya rebel mucil ya teman-teman dulu. Walaupun pas udah gedean dikit kayak aduh, berdosis sekali enggak boleh dilakuin.
1: Tidak boleh.
2: Kalau aku pilih poin 2 karena kayak lebaynya itu lebay banget gitu. Jadi aku suka.
1: Oke. Bayang, ternyata emang begitu. Bayang
2: ini ceritanya ngomongnya dia kejebak di lumpur yang bisa
1: nyerap manusia.
2: ini kamu kanebo ya teman-teman dua ya. Langsung aja kita cek kira-kira yang manakah yang benar.
0: Jadi dari 2 kejadian itu, cerita mana sih yang menurut kalian benar?
2: Jujur. Jadi, kok kita disuruh nebak lagi ya teman-teman dua ya. Waduh, ini kayaknya akan jadi misteri buat hari ini.
1: Jadi jadi jawabannya adalah enggak tahu.
2: Di ujung-ujung bisa ditanya lagi teman berdua.
1: Nah, yang mana ya? Coba kalau kakaknya dengar, coba boleh WhatsApp kita kali ya. Ayo, yang mana?
2: Boleh. Jujur ini aku enggak nyangka sih ya, ditebak-tebakan kita udah lama ketebak-tebakan ini kita disuruh nebak lagi. Ya Allah.
1: Emang begitu. Akhirannya emang selalu tidak terduga.
2: Tapi ini aku akhirnya berlogika lagi teman berdua ya. Kalau misalnya mancing, artinya dia di tempat yang banyak airnya dong ya.
1: Masa lumpur? Oh, mancing lele.
2: Tapi enggak juga sampai nyerap manusia. Iya. Ini di bayanganku yang kayak di film-film luar negeri gitu loh.
1: Iya, aku paham yang kayak Upin Ipin.
2: Yang kalau makin ditarik tuh kamu tuh kalau makin masuk ke dalam teman produk. Kayaknya kalau di Indonesia apalagi di Samarinda enggak deh, enggak pernah ya yang separah itu ya.
1: Belum lagi anak kecil mancing, itu tuh kayak aku dulu ya anak kecil, aku mancing, tapi kan di paret.
2: aku setuju.
1: Kalau kayak mancing sampai sungai gitu tuh kayaknya, belum lagi kan itu harus proper kan, alat pancingan yang gede, bener. Apa bisa anak kecil membawa itu?
2: Bener, tapi ya udahlah
1: siapa
2: ya.
1: Siapa tahu ternyata ya beneran yang keserap lumpur.
2: Bener.
1: Ini never know.
2: Cuma masalahnya karena kita disuruh nebak lagi, ya sudahlah, aku serahin ini jawabannya. Kamu lah yang nentuin teman pro 2 ya.
1: Kepada teman pro 2
2: ya, cap cip cup juga boleh teman pro 2. Abis ini kita datangin aja loh orang ini. Siapa masih mancing sekarang.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
6: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
7: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.